0: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
1: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
0: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
2: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
4: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
5: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Bu? Besok jadwal imunisasi si kecil ya?
7: Iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
6: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
5: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
6: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
5: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
2: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
5: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh, sini.
3: Nyari apa sih?
2: KTP gua di mana ya?
3: KTP.
1: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
6: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
5: Wah, iya. Sampai kapan batasnya?
6: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2, April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1, Januari sampai Juni.
5: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
6: Mudah kok. Masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
5: Beres. Cepet juga ternyata.
7: Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
1: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
8: Ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
9: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
1: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

20 Juli 2026. Wah, ini hari yang luar biasa ya untuk kamu yang sekarang hari Senin ya, mulai beraktivitas seperti biasa. Start kembali dari awal, cuma tidak dari nol ya, karena kalau dari nol itu udah tanggal 1. Mudah-mudahan kabar terbaik untuk sahabat Mulatul di manapun kamu berada, dan terima kasih untuk yang masih tetap setia gabung di 890 FM dari pagi tadi, dari jam 6 mungkin ya, walaupun ya ada sedikit kendala teknis sebenarnya. Sudah naik tapi ternyata nggak ada suara ya, memang ada something di sininya, jadi mohon maaf sekali lagi ya. Oke. Dan sahabat Mulatuli, seperti biasa di Mulatuli pagi, nanti bakal temenin kamu sampai dengan selesai nanti dengan segala macam informasi, khususnya yang sudah berakhir, yaitu gelaran Piala Dunia. Wah, ada yang udah tahu dong pastinya ya, Spanyol yang menjadi juara di Piala Dunia 2026 kali ini ya. Itu adalah segelintir informasi seputar Piala Dunia untuk di pagi hari yang bakal menghiasi sahabat Mulatuli sambil beraktivitas, atau juga yang mungkin sekarang sambil menemani ya dalam perjalanan menuju kantor, atau juga dalam mungkin ketika sekarang lagi menikmati sarapan paginya. So, untuk yang sekarang mungkin kamu baru gisik-gisik mata, kayak jam segini gisik-gisik mata, wah terlalu banget ya, karena ini udah 17:08 dan pastinya kebersamaan habis masih panjang banget sampai nanti dengan selesai di Mulatuli pagi.

0: 99 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
2: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
1: Wah iya. Sampai kapan batasnya?
2: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2 April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1 Januari sampai Juni.
1: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
2: Mudah kok, masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
1: Beres, cepet juga ternyata. Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
0: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
3: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending apelan terang.
4: Gak sabar apa sih itu hujan-hujan?
3: Cai di mages hese nauju gila.
5: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Bisa lah, gimana orang kamarung?
6: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
8: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
9: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
8: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
7: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
10: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
12: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita Pesta Literasi Hari Anak berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
1: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
0: Kabar apa tuh?
1: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
0: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
6: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua.
7: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
6: Buset.
1: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
9: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
8: Serius? Caranya gimana?
9: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
8: Wah, cepet juga ya.
9: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
1: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Dan solutif.
1: Nah, apa cuy? HP lu dari tadi dering terus?
2: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
1: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
3: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: 3, 2, halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
6: Waduh, saya lagi rame pembeli nih. Lama nggak?
5: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
6: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
5: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
6: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
5: Terima kasih, Bu. Partisipasi ibu sangat berarti. Sensus ekonomi, data akurat, Indonesia maju.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Akhlakul Karimah, Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: 89.0 Tattle FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sudah 12 menit lewat 9 pagi hari ini, masih di Multatuli pagi. Sehat bu, kabarnya bu? Aduh, kenapa itu
1: tuh? Sehat sih, sehat. Sehat
0: lah, sehat. Sahabat Multatuli mungkin pada kangen ya pastinya dengan
1: gak
0: suara.
1: Gak usah dikangenin.
0: Dilan kali ah. Aduh, kita tahu sekarang hasilnya yang memenangkan Piala Dunia.
1: Betul, Pak. Berarti memang saya punya bakat untuk menjadi cenayang, Pak.
0: Ah, terus
1: harus saya bilang,
0: apa yang harus, apa yang harus dibawa? Apa yang harus dibawa? Kalau cenayang.
1: Benar kan, Pak? Apa yang saya bilang?
0: Tapi memang benar ya, Argentina ini gagal juara Piala Dunia.
1: Aduh, sayang sekali ya. Harus tapi kan udah pernah menang, Pak.
0: Iya, udah pernah.
1: Yaudah sih, di, kan sudah pernah mengangkat trofi itu
0: di
1: ya
0: periode sebelumnya ya.
1: Mm-mm.
0: Nah, tapi Messi ini mengulang tangisnya di 10 tahun yang lalu.
1: Ya wajar sih, namanya juga kan apa ya? Mungkin kan punya ekspektasi tinggi. Mm-mm. Ya kan, yeah, akan membawa timnya bisa mengangkat trofi itu.
0: Karena memang katanya sih tahun Piala Dunia ini dia jadi yang terakhir untuk tampil.
1: Oh,
0: gitu.
1: Nah tuh kan betul. Makanya yang namanya dia menangis ya. Ya.
0: Kayak iklan KB.
1: Ya wajar maksudnya, Pak. Kalau memang kan punya ekspektasi tinggi. Hmm. Dan ketika ekspektasi itu dijatuhkan ya pasti sedih lah. Ya. Apalagi ini kan jadi Piala Dunianya
0: terakhir.
1: Beliau ya terakhir gitu. Tapi kita ucapkan selamat ya buat Espanya. Karena berhasil mengangkat trofi di 2026 ini. Udah-udah nanti sih kalau nextnya 5 tahun ke depan ya berarti, Pak?
0: Hmm, 5 tahun ke depan.
1: Jangan negara itu-itu aja dong gitu.
0: Yang belum pernah itu
1: apa,
0: Belanda.
1: Banyak.
0: Belanda yang belum pernah. Oh, mereka itu sering masuk ke semifinal.
1: Tapi
0: ya, ke perempat final.
1: Gitu ya.
0: Iya, itu.
1: Mm-mm.
0: Karena katanya sih ada kutukan, mereka itu juara tanpa apa? Tanpa piala.
1: Oh, gitu. Iya, tapi maksudnya ya jangan Eropa, Amerika aja. Mm-hmm. Sekali-kali Asia gitu loh, Pak.
0: Nanti Indonesia. Amin dong ah. Gimana sih?
1: Mau komen ah untuk yang itu mah.
0: Tapi sekarang lagi beranjak sih, lagi
1: iya,
0: beranjak
1: betul,
0: ya.
1: Iya, betul-betul.
0: Oh iya, ini tanggal 20 ya sahabat Multatuli. Jadi untuk para ibu-ibu, ini udah waktunya nih ya, daftarkan anaknya buat ikut acara Pelita 2026 ya.
1: Iya, betul. Nah, kita punya acara.
0: Jadi
1: teruskan,
0: ini,
1: Pak.
0: Pelita Pesta Literasi Hari Anak ya. Ini lomba baca puisi.
1: Mm-hmm.
0: Bagi anak-anak TK se-Kabupaten Lebak. Berarti mm-hmm. dari Cilangkahan juga bisa ya?
1: Bisa aja sih, Pak.
0: Cuma
1: jauh.
0: Cuma jauh. Tapi kalau untuk mengirimkan datanya sih bisa ya. Untuk apa namanya?
1: Ikut partisipasi bisa, Pak. Karena kan kita kan secara virtual. Mm-hmm. Ya kan, jadi anak-anak
0: mengirim
1: boleh,
0: bisa upload, bisa
1: iya,
0: gitu kan.
1: Betul, ikut saja tidak apa-apa.
0: Nah, ketika terpilih itu harus benar-benar siap untuk panggung untuk apa?
1: Tampil
0: ya.
1: Iya, nanti.
0: Tampil di panggung utama pembukaan Gebiar Hari Anak Nasional.
1: Tanggal
0: nanti.
1: Berapa, Pak? Tanggal 5 ya. Agustus nanti.
0: Iya,
1: ya.
0: Tenang, masih jauh waktunya, tapi daftarkan sekarang ya si buah hatinya. Ini saatnya si kecil untuk menunjukkan keberanian, kreativitas, dan juga kecintanya pada dunia literasi melalui puisi. Gitu. Ya, seenggaknya punya apa namanya? Punya seperti baca puisinya kayak Dian Sastro gitu kan. Keren banget. Tinggi banget ya?
1: Nggak begini ya sahabat satu ya,
0: okay.
1: Bocah TK terus bapak yang satu berekspektasi mereka membaca puisi seperti Dian Sastro.
0: Aduh,
1: bapak
0: iya.
1: Anak TK-nya sebelah mana itu, Pak? Saya tanya, Pak.
0: Kayaknya nggak perlu lewat ini lagi ya, langsung udah juara
1: misalnya. Tapi kalau dari tanggal 20 ini, mm-hmm. Daftar sekaligus upload videonya, Pak.
0: Oh gitu.
1: Iya, okay. Jadi sebelum daftar,
0: Bapak,
1: ibu, mam, dad, ayah, bunda, itu harus shoot si kecilnya baca puisi dulu ya. Karena kita tanggal 20 ini sudah dibuka untuk uploadnya juga.
0: Pendaftaran ya, plus upload.
1: Betul
0: gitu ya. Okay.
1: Link pendaftarannya ya, kunjungi di Instagram kami ya. Wajib follow Instagram kami.
0: Pokoknya untuk sahabat Multatuli, pantau terus ya informasi selengkapnya di Instagramnya di Multatuli FM, atau juga TikTok juga buka kan sama Facebook ya?
1: Ada.
0: Nah silakan deh kamu kepoin, kamu kunjungin ya, jangan lupa juga untuk follow gitu ya. Hah, luar biasa pokoknya. Ada yang berseberangan. Tahu enggak?
1: Kenapa tuh? Kok berseberangan ya?
0: Iya, berseberangan. Jadi wakil bupati kita ya itu mendukung Spanyol.
1: Oh.
0: Nah, untuk Pandeglangnya mendukung Argentina.
1: Oh, wajar gitu. Sih, Pak. Masing-masing kan memang punya jagoan.
0: Ya wakil bupati Pandeglang jagokan Argentina, wakil bupati Lebak pilih Spanyol, tapi yang tembus ya Spanyol. Ya kita berikan Allah lah, berikan selamat ya untuk
1: iya, betul.
0: Untuk negeri Matador tersebut.
1: Seperti biasa ya Pak, kembali diinformasikan pemeliharaan jaringan distribusi listrik.
0: Nah ini nih.
1: Ternyata ada lagi Pak.
0: Ini keren udah kelar kemarin.
1: Hari ini ya, hari Senin ya, tapi fokusnya sih kayaknya ada di wilayah Malingping, Pandeglang sama Labuan Pak.
0: Oh untuk Lebak aman lah ya, aman, untuk Rangkas ya. Bitung aman.
1: Dari pukul 8.30 sampai paling lama dari pukul 4 sore ya.
0: Oke, pukul 8 sampai 4 sore.
1: Untuk Malingping sendiri dari 8.30 sampai 4 sore. Pandeglang dari pukul 9 sampai pukul 3 sore. Dan Labuan dari pukul 10 sampai dengan pukul 3 sore.
0: Oke, jadi persiapan ya untuk sahabat Multatuli. Jangan sampai nanti keteteran ketika udah mati. Waduh, handphone-nya lowbat. Waduh, air kosong. Wah, udah deh. Bahaya kalau kayak gitu ya. Ya siapkan dari sekarang. Sambil kita apa?
1: Berarti ini ya, sudah selesai kan euforia Piala Dunia itu?
0: Sudah selesai.
1: Sudah mengangkat ini, sudah mengangkat trofi.
0: Udah.
1: Semalam ya, Pak.
0: Semalam
1: ya?
0: Mengangkat trofi. Okay. Jadi kayaknya sekarang libur bersama itu Spanyol.
1: Wow, mereka libur bersama karena menjadi pemenang ya.
0: Iya, negaranya
1: di Piala Dunia. Oh, keren sih, Pak.
0: Keren sih. Jangan ngomong lagi Indonesia kapan ya.
1: Enggak sih ya. Saya juga dari tadi tidak membahasnya gitu ya. Ya, gimana ya, Pak? Bukan hal yang tidak mungkin.
0: Iya, betul.
1: Pasti bisa
0: pasti
1: gitu,
0: bisa.
1: Tapi sepertinya sih saat ini Indonesia sekarang sedang prepare lah gitu ya, supaya bisa lebih matang nanti ke Piala Dunia. Masalahnya kan, Pak, bukan gimana-gimana ya, Pak. Kalau Piala Dunia itu ntar ketemunya kan Erling Haaland, Pak.
0: Ngebahas Erling Haaland lagi.
1: Coba lagi, ketemu lagi. Bellingham, Pak. Aduh, ngeri, Pak. Kalau skill-skillnya masih di bawah rata-rata kan gitu.
0: Iya sih emang. Tapi nanti itu kan Indonesia juga menghadapi Kamboja nanti minggu depan.
1: Kapan
0: di
1: tuh, Pak?
0: Di tanggal 27 ya.
1: Tanggal 27.
0: Itu dalam rangka Piala AFF kalau enggak salah ya. Tanggal 27 ini persiapkan nanti untuk sahabat Multatuli juga, siapkan bekalnya juga yang mau nonton bareng ke sana.
1: Di mana ya. Emang mau dinobarin
0: di,
1: juga, Pak?
0: Di sini.
1: Di mana?
0: Di sini. Maksudnya jadi bukan.
1: Di mana sih?
0: Gelarannya di Indonesia maksudnya. Bu, jangan dulu ngomong nobar.
1: Astaga.

0: lagu keren. Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
3: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui narahubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

0: sahabat Multatuli. Ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
2: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
0: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
1: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
0: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
4: Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
6: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
8: Aku di sini, Bu.
7: Terus yang nonton TV siapa?
8: Semut.
7: Kalau kipas?
8: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
7: Kalau kerannya?
8: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
7: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
8: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
7: Nah, itu baru anak hebat.
0: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
9: Lebak Kruhai. Went over the

0: Lalu seperti biasa di jam 10 ya, kita selalu mengadakan talk show ataupun podcast Tebak Bicara atau talk show Komutator FM. Dan pagi ini, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tema yang memang sangat dekat banget dengan kehidupan masyarakat, yaitu infrastruktur untuk pemerataan ekonomi Kabupaten Lebak. Karena ya kita semua tentu merasakan ya bahwa jalan yang baik, jembatan yang kokoh, hingga akses transportasi yang memadai itu akan sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat maupun pertumbuhan ekonomi daerah ya. Untuk membahasnya sekarang telah hadir bersama kita ada Bapak Hamdan Soleh, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Selamat pagi Pak Hamdan, apa kabar?
1: Alhamdulillah, pagi.
0: Sehat ya Pak ya?
1: Sehat-sehat.
0: Oke, perjalanan ya dekat lah Pak ya. Oke, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di kesempatan pagi hari ini di sela aktivitas yang sangat padat pastinya Pak ya. Oke, sahabat mulai dulu mengenal Bina Marga dan infrastruktur ya. Baik Pak, supaya sahabat mulai dulu ini semakin mengenal Dinas PUPR nih ya, Pak ya. Khususnya bidang Bina Marga. Kita mulai dari pertanyaan yang ya paling mendasar lebih dulu aja ya. Apa saja tugas dan fungsi bidang Bina Marga di Dinas PUPR Kabupaten Lebak?
1: Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. To the point aja, jadi tugas dan fungsi dinas bidang Bina Marga di Dinas PUPR khususnya itu menangani pembangunan jalan dan jembatan.
0: Pembangunan jalan dan jembatan. Oke. Jadi tugasnya adalah mengenai pembangunan jalan dan jembatan. Nah, selama ini masyarakat identik dengan pembangunan jalan, ya. Padahal kan pekerjaan Bina Marga tentu lebih luas. Bisa dijelaskan kepada sahabat mulatuli di luar sana.
1: Untuk kondisi jalan kabupaten, kita alhamdulillah di kondisi mantap itu di 75%.
0: 75%, oke.
1: Dan kondisi tidak mantapnya di 25%.
0: Jadi ada kondisi mantap dan tidak mantap ya?
1: Iya. Masih banyak juga PR-nya.
0: Masih banyak PR ya, oke.
1: Panjang jalannya itu kurang lebih yang tidak mantapnya ya, kurang lebih di 180 km.
0: 180 km, berarti kalau diperkirakan dari Rangkas Bitung ke Citras sampai nggak lewat?
1: Lebih.
0: Oh lebih?
1: 180 itu Jakarta-Bandung.
0: Jakarta-Bandung PP?
1: Satu kali jalan.
0: Oh satu kali jalan, nah, oke.
1: Seperti itu.
0: Lumayan berarti.
1: Tapi kalau di Lebak kan tersebar.
0: Nah, iya betul. Jadi kalau misalkan dikumpulkan ya, jarak sampai segitu gitu ya. Oke. Nah Pak, mengapa pembangunan infrastruktur selalu menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah?
1: Jadi tolak ukurnya itu kan kita di pelayanan dasar ya. Mulai di pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Jadi salah satunya infrastruktur itu menjadi tolak ukur keberhasilan daerah untuk mensejahterakan masyarakat.
0: Oke, jadi memang pembangunan infrastruktur itu adalah menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah ya untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, kalau melihat kondisi Kabupaten Lebak saat ini nih, bagaimana gambaran perkembangan infrastruktur jalan yang sudah dibangun?
1: Alhamdulillah dari tahun ke tahun kita secara kuantitatif maupun kualitatif kita mengalami peningkatan. Untuk tahun 2026 ini untuk jalan poros desa kita membangun kurang lebih 42 titik jalan poros desa.
0: 42 titik jalan poros desa
1: tersebar di 28 kecamatan.
0: Oke. Jadi semua ini sudah berjalankah atau memang lagi berjalan nih?
1: Yang sedang berjalan ada. Jadi dari 42 ruas jalan itu 30 titik sudah berjalan. Sisanya 12 titik lagi masih dalam proses pengadaan barang dan jasa.
0: Oke. Berarti sekarang lebih terfokusnya sendiri untuk ke jalan dulu ya.
1: Iya, betul.
0: Karena tinggal sisa berapa tadi 12 titik ya. Nah, untuk tantangan terbesar dalam membangun infrastruktur di wilayah Kabupaten Lebak yang memiliki kondisi ya memang kita tahu ya geografisnya seperti apa. Gimana nih Pak untuk tantangannya?
1: Secara geografis pastinya kita kesulitan di melalui akses ya.
0: Akses.
1: Oke. Akses menuju titik lokasi penanganan. Biasanya kondisi berbukit, terjal, tanjakan terjal atau turunan yang curam,

0: itu menjadi kesulitan kita untuk mengakses ke lokasi, sehingga kita mengambil alternatif penanganannya. Kalaupun ditangani dengan beton, kita tidak bisa menggunakan beton ready mix. Makanya kita menggunakan sistem set mix, beton dicampur di tempat atau manual lah bahasa ini.
1: Berarti yang ya berarti kualitasnya berbeda dong Pak kalau begitu.
0: Secara kualitas kita tetap sama.
1: Tetap sama ya. Cuma prosesnya yang beda gitu ya.
0: Nah, prosesnya aja. Komposisi kita sama. Cuma proses pengolahannya aja. Kalau ready mix kita tinggal tuang di lokasi. Tapi kalau set mix itu kita kumpulkan bahan, material, semen, batu, pasir, baru kita campur di tempat, baru kita tuang.
1: Yang paling sulit Pak untuk pembangunan jalan sendiri daerah mana nih?
0: Khususnya di Lebak ini wilayah tengah.
1: Wilayah tengah.
0: Sobang. Okay. Itu terkendala dengan akses yang harus melewati jembatan gantung.
1: Oh, ada jembatan gantung.
0: Ada jembatan gantung, tapi alhamdulillahnya udah bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 sehingga mengangsur material lebih mudah. Dan kemudian di wilayah Cibeber.
1: Okay.
0: Nah, itu yang tadi di wilayah perbukitan, pegunungan yang memang aksesnya sangat tanda kutip sulit lah untuk
1: ditemukan. Betul. Nah, itu kan kalau misalkan daerah pegunungan itu kan agak sedikit menanjak ya.
0: Iya.
1: Kalau untuk pengecoran kan pasti ikut ke bawah tuh Pak Dur.
0: Iya. itu teknis di
1: dalam. Oh, teknis ya. Iya. Jadi rahasia ya.
0: disiasati.
1: Oke. Menarik sekali ya sahabat Matli. Jadi ternyata memang pembangunan infrastruktur ini bukan hanya soal pembangunan jalan semata ya, tetapi juga bagaimana membuka akses masyarakat menuju berbagai layanan dan pusat kegiatan ekonomi. Nah, setelah jeda berikut, kita akan membahas lebih jauh bagaimana pembangunan infrastruktur mampu mendorong pemerataan ekonomi hingga ke berbagai wilayah di Kabupaten Lebak. Tetap bersama kami di podcast Lebak Bicara.
2: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
3: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
2: Serius? Caranya gimana?
3: Gampang, buka aja website Cepleo, daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login, pilih informasi PBB, registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan kris.
2: Wah, cepet juga ya.
3: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
2: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
4: Kabar apa tuh?
2: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
4: Alhamdulillah, benar nih.
3: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
2: Bapenda Kabupaten Lebak, hadir melayani, membangun negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Setiap lembar batik memiliki motif, setiap helai tenun memiliki makna, dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
6: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui darah hubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Lebat Kulai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Ya, 89.1 FM, sahabat 45 masih di podcast Lebak Bicara bersama Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Untuk pagi hari ini, Pak Hamdan, kita sering mendengar istilah bahwa jalan merupakan urat nadi perekonomian. Nah, bagaimana sebenarnya kaitannya gitu? Antara merupakan ini urat nadi perekonomian, lalu bagaimana sebenarnya kaitannya gitu?
2: Jadi, fungsi jalan sendiri kan itu untuk akses ya, mobilitas, barang dan jasa, tentunya itu sangat berkaitan dengan kegiatan masyarakat untuk suplai hasil alam, hasil panen bumi. Jadi dengan jalan yang baik, tentunya proses mobilisasi barang dan jasa menjadi lebih mudah.
1: Lebih mudah ya.
2: Diaksesnya dimudahkan.
1: Oke, yang pasti untuk akses transportasinya juga lebih mudah ya, dan juga untuk pengiriman ataupun mendatangkan barang sendiri itu lebih mudah juga gitu kan. Nah, untuk sahabat lo tuh yang belum tahu, buat kamu yang memang sekarang lagi stay lewat layanan analog, kamu juga bisa coba untuk ikut di podcastnya di apa TikTok dan juga Instagram ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana pembangunan jalan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan manfaat apa saja yang langsung dirasakan masyarakat ketika akses jalan menjadi lebih baik?
2: Yang ini testimoni dari warga, alhamdulillah setelah jalan dibangun, mereka lebih mudah untuk memasarkan hasil bumi. Tentunya dengan biaya transportasi atau akomodasi yang lebih ringan. Kalau sebelumnya pada saat kondisi rusak itu harus diangsur membawa hasil bumi ataupun apapun itu barang dan jasa, tapi setelah kondisi jalan baik itu lebih efisien, lebih dimudahkan lah.
1: Lebih efisien, lebih dimudahkan juga kalau misalkan jalannya benar-benar apa ya, mulus seperti apa? seperti kain sutra. Oke, Pak, wilayah Kabupaten Lebak nih yang sekarang menurut Bapak sendiri yang memang ya mengalami perkembangan ekonomi ya setelah akses jalannya diperbaiki, kira-kira ada nggak contohnya untuk di Kabupaten Lebak sendiri? Daerah mana tuh, Pak?
2: Yang awalnya terisolir itu kita di Sobang ya.
1: Di Sobang, oke.
2: Di Sobang awalnya kondisi jalan rusak, jarak tempuh misalkan 30 kilo harus memakan waktu misalkan 2 jam,
1: 3 jam.
2: Tapi dengan kondisi jalan yang mantap atau yang tadi disebut jalan sutra tadi, bisa memangkas waktu tempuh yang awalnya 3 jam bisa menjadi 1 jam.
1: Bisa jadi 1 jam. Apalagi kalau misalkan itu disediakan jalan tol sekali langsung 12 gitu.
2: Jadi
1: kan
2: bisa mempersingkat waktu tempuh.
1: Betul, betul, betul. Nah, ini Pak yang mungkin agak sedikit apa dilema kali ya dalam menentukan prioritas pembangunan jalan. Nah, indikator apa saja yang menjadi pertimbangan Dinas PUPR?
2: Yang pertama tentunya tingkat kerusakan jalan. Dengan tingkat kerusakan jalan yang tinggi, tentunya itu menjadi prioritas kita. Yang kedua itu pemanfaatnya, di daerah tersebut jumlah kakaknya paling banyak. Terus daerah yang mendukung atau tematik menuju kesehatan, ke akses kesehatan, ke akses pendidikan, ataupun yang menuju ke ketahanan pangan. Dan ditambah lagi yang satu lagi itu akses menuju daerah yang disebut kemiskinan ekstrim.
1: Kemiskinan ekstrim.
2: Oke,
1: yang dimaksud T3 itu.
2: Iya.
1: Jadi ada beberapa prioritas pembangunan jalan ya, sahabat Mulateli, yang tadi sudah dijelaskan seperti mungkin dari jumlah kakaknya, terus juga akses seperti ke dinas kesehatan dan lain sebagainya ya, ke fasilitas-fasilitas yang memang semua masyarakat sangat membutuhkan gitu kan. Nah, ini bagaimana upaya Dinas PUPR agar pembangunan dapat dirasakan secara merata termasuk di wilayah pelosok?
2: Tentunya kita berupaya untuk mengakomodir semua aspirasi warga melalui Musrembang ya. Kalau apa pola pengambilan usulan dari bawah itu melalui Musrembang. Dan tentunya kita juga berupaya untuk mengintervensi yang sebenarnya jalan desa itu kewenangan desa, pihak desa, tapi dengan program pembangunan poros desa, pihak kabupaten bisa untuk mengintervensi pembangunan jalan tersebut. Juga kita menggunakan kolaborasi dengan pihak dinas provinsi, dari pihak provinsi Banten melalui program Bang Andra. Nah, ini juga kita manfaatkan untuk menyentuh daerah-daerah yang memang membutuhkan akses jalan untuk mendukung pendidikan, kesehatan maupun ketahanan pangan.
1: Oke. Nah Pak, kalau misalkan mengenai pembangunan yang dapat dirasakan secara merata nih, kalau misalkan dari ujung Banten Selatan sendiri, dari Lebak Selatan sendiri, itu batas yang paling jauh nih, daerah mana Pak?
2: Di Cilograng.
1: Cilograng ya?
2: Ya,
1: itu sebelah selatan ya.
2: Sebelah selatan.
1: Sebelah selatan, oke.
2: Itu di Desa Girimukti, terus Desa Pasir Bungur yang sekarang berjalan tuh, sama Desa
1: Cijengkol
2: ya, Cijengkol ya, kurang lebih ya.
1: Cijengkol ya dari sana kan.
2: Oke. Okay. Jadi itu yang kita Gunung Batu, maaf,
1: Gunung Batu. Gunung Batu. Ya. Oke.
2: Okay. Gunung Batu, Girimukti sama Pasir Bungur. Itu yang di ujung selatan.
1: Oke, okay. Untuk yang di seberangnya?
2: Di ujung utaranya itu kita di Guradog,
1: oke. Okay.
2: Di Cipanas, di Gajrum. Terus di Lebak Gedong, itu di utara.
1: Di utara ya. Kalau Curug Bitung sendiri itu, Pak?
2: Curug Bitung utara.
1: Oh, utara
2: itu,
1: ya.
2: Itu Guradog. Guradog
1: masuk kecamatan Curug Bitung. Oh, oke, okay. Baru tahu saya. Ternyata emang masuknya Curug Bitung ya itu ya. Yeah. Guradog juga ya. Oke Pak, ini luar biasa sekali ya sahabat Mulatuli. Jadi memang pembangunan infrastruktur ternyata memang memberikan manfaat yang sangat luas nih. Mulai dari percepatan mobilitas masyarakat, terus juga memperlancar distribusi hasil pertanian, hingga membuka peluang usaha baru pastinya. Namun membangun saja tentu belum cukup ya, karena infrastruktur ini juga harus dijaga agar tetap awet dan memberikan manfaat dalam jangka panjang. Kita akan bahas setelah yang satu ini.
3: Antrian nomor 89, silahkan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
4: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
5: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan syah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung? Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
7: Sahabat Multa Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah Daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
0: Lebak Kru Hai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Sila Multat FM, cerdas, informatif, dan selektif. Masih di podcast Lebak Bicara dan masih bersama Bapak Hamdan Soleh dari Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Nah, ya, tadi kita sudah bahas mengenai jalan dan kita masih membahas jalan karena ya sahabat Multat itu tahu sendiri ya, kalau misalkan sering scroll di sosmed dan lain sebagainya itu mereka mengeluhkan, ya masyarakat ya mengeluhkan itu mengenai jalan gitu kan Pak. Pak, seberapa penting pemeliharaan jalan dibanding pembangunan jalan baru?
2: Untuk pemeliharaan jalan tentunya sangat berperan. Kalau jalan tidak dipelihara, sebaik apapun jalan tentunya pasti akan mengalami penurunan fungsi ya.
1: Okay.
2: Seperti genangan air, kalau tidak segera ditangani pastinya akan membuat jalan semakin rusak. Termasuk juga lintasan kendaraan yang lewat. Kalau memang melebihi kapasitas jalan pastinya juga berkontribusi terhadap kerusakan jalan.
1: Okay.
2: Jadi pemeliharaan jalan sangat sangat berperan penting untuk kemantapan jalan tersebut
1: dibanding pembangunan jalan baru.
2: Iya.
1: Okay. Jadi kalau misalkan pemeliharaan jalan itu kan karena memang jalan yang sudah ada tinggal dipelihara.
2: Yeah.
1: Kalau pembangunan jalan baru berarti kan itu harus budgetnya kali ya. Yeah. Ada penambahan budget berarti ya. Yeah. Di situ ya, anggaran yang mungkin lebih tinggi lagi gitu kan. Nah, penyebab kerusakan jalan yang paling sering ditemui di Kabupaten Lebak.
2: Untuk jalan di Lebak ini karena karakteristiknya atau geografisnya di wilayah perbukitan dan di pesisir pantai, tentunya sangat berpengaruh terhadap kemantapan jalan itu drainasenya.
1: Sistem drainasenya
2: yang emang sampai sekarang kadang pembangunan jalan tidak disertai dengan pembangunan drainase yang baik. Tidak seimbang lah. Misalkan panjang jalan yang ditangani 500 meter tapi drainasenya mungkin hanya 100 meter. Makanya yang 400 meter itu dalam kondisi rawan gitu,
1: sebenarnya. Itu yang malah bisa merusak tatanan jalan yang sudah ada. Selain drainase,
2: tentunya ada lagi kendaraan yang lewat ya,
1: yang overload.
2: Kendaraan. Kalau jalan desa dia dibatasi di 3 ton. Untuk jalan kabupaten dia di 8 ton. Jadi kalau memang kondisi kendaraannya melebihi kapasitas muatan jalan, tentunya pasti akan lambat laun ikut merusak jalan itu.
1: Berarti harusnya ada penambahan rambu-rambu kalau gitu.
2: Betul.
1: Pak ya. Apalagi Kabupaten Lebak gitu kan. Nah, lalu Pak, bagaimana mekanisme penanganan apabila masyarakat menemukan jalan yang rusak?
2: Untuk penanganan sendiri, jadi masyarakat kalau memang menemukan kondisi jalan yang rusak, yang kondisinya membahayakan pengguna jalan, bisa melaporkan hal tersebut melalui portal PUPR, ataupun di melalui aplikasi Sigap Tanggap.
1: Ada aplikasi Sigap Tanggap untuk sahabat Mulatli yang memang ingin melaporkan atau menyampaikan atau masukan kepada Dinas PUPR ya, melalui saluran yang tadi sudah diterangkan oleh Pak Hamdan ya. Lalu Pak, apa yang dapat dilakukan masyarakat agar jalan yang sudah dibangun ini tetap terjaga kondisinya?
2: Tentunya kami mengharapkan kerjasama masyarakat, terutama jika ada pengguna jalan atau kendaraan berat yang melalui jalan desa, tentunya mereka sama-sama ikut menegur lah untuk kendaraan tersebut agar tidak melalui jalan tersebut atau melalui kendaraan tersebut dengan membawa muatan yang overload gitu. Berperan aktif ya tentunya.
1: Berarti ada ada sedikit kewajiban ya dari masyarakat untuk mengingatkan.
2: Iya, gitu kan? Ada rasa memiliki lah lebih dari masyarakat.
1: Pak, kayaknya harus dijelaskan juga Pak, karena di jalan itu kan ada marka yang warna putih dan warna kuning. Nah, itu mungkin di antara sahabat waktu itu ada yang nggak tahu gitu.
2: Untuk marka warna kuning itu berarti jalan itu kewenangan dari Kementerian PUPR.
1: Yang warna kuning.
2: Warna kuning. Yang di tengahnya.
1: Untuk kementerian.
2: Untuk yang putih di tengah itu kewenangan dari PU provinsi ataupun PU kabupaten.
1: Jadi ya sahabat Mulatuli, jangan sampai salah ketika nanti kamu mau menyampaikan mau melaporkan gitu kan mengenai kerusakan jalan, jangan sampai salah ketika dilaporkan ke bagian pihak provinsi ataupun kabupaten, kamu yang laporannya warna kuning ya. Itu nggak nyambung ya, karena betul, memang mau di sekeras apapun gitu kan tetap, karena bukan kewenangan ya dari kabupaten ataupun provinsi. Jadi kalau misalkan mau menyampaikan, kamu lihat dulu marka jalan itu warna kuning atau warna putih. Betul. Gitu, biar tidak salah paham. Oke Pak, saya lihat di sini Bapak bawa sebuah data nih Pak. Boleh dijelaskan Pak, data apa yang sudah Bapak bawa nih?
2: Ya, dari data yang ada di tahun anggaran 2026 di Kabupaten Lebak, kita alhamdulillah mendapatkan bantuan program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau Bang Andra. Untuk Kabupaten Lebak ini kita mengusulkan di 11 ruas jalan dengan panjang jalan 22,15 km dengan bantuan biaya 61,5 miliar. Iya.
1: Untuk Kabupaten Lebak
2: untuk
1: atau
2: Kabupaten Lebak,
1: untuk Kabupaten Lebak,
2: khusus Kabupaten Lebak.
1: Dihususkan nggak untuk daerah mana gitu?
2: Ya wilayahnya tersebar mulai dari Curug Bitung, Malingping, Wanasalam, Cibember, Panggarangan, Cilograng, Gunung Kencana. Jadi ada
1: berapa?
2: 8 kecamatan,
1: 8 kecamatan
2: yang tersentuh program Bang Andra.
1: Oke, oke. Tapi Pak, saya takjub ketika jalan ke Wanasalam.
2: Iya.
1: Ya, bibir-bibir pantai gitu kan. Hmm. Sepanjang pantai itu jalannya luar biasa. Pertama bersih, kedua hitam, Pak. Hmm. Membayangkan seandainya di Rangkas Bitung jalan seperti ini, kayaknya wah, senang banget gitu. Kenapa lebih ke arah sana gitu, Pak? Lebih ke arah apa? Ke wisata gitu.
2: Iya. Memang untuk yang di Wanasalam itu statusnya jalan kementerian ya.
1: Jalan kementerian ya. Ya. Oke.
2: Yang pastinya mereka secara anggaran mungkin lebih besar daripada kita. Jadi kenapa akses wisata menjadi prioritas? Memang di periode sebelumnya, bupati sebelumnya memang pariwisata ini menjadi salah satu program unggulan ibu bupati. Dan untuk sekarang memang kita juga tetap mulai pembenahan mulai dari wilayah kota Rangkas Bitung.
1: Okay.
2: Kita bisa lihat di jalan Siliwangi menuju Ona atau stadion menuju Polres itu sedikit demi sedikit kita sudah tata dengan baik. Jalan Juanda, terus jalan Sunan Giri, di depan Kodim itu.
1: Oke, okay, yeah.
2: Terus di Kadu Agung melalui pabrik karet itu.
1: Iya, yeah, betul, betul.
2: Itu beberapa ruas jalan kota sudah kita tata, sudah kita bangun dengan anggaran APBD yang lumayan.
1: Lumayan ya. APBD yang lu. Karena begini, Pak, ketika emang jalan kemarin ke Wanasalam itu cukup luar biasa gitu kan. Istilahnya ya sampai wah, jalan keren banget gitu kan.
2: Iya.
1: Kalau kita kembali untuk di Kota Rangkas Bitung sendiri, ini kan yang menunjang untuk ke arah sana gitu kan. Secara saya gitu kan, Pak ya. Kenapa enggak gitu kan? Rangkas Bitung kenapa enggak harus seperti ini gitu? Jadi seperti ini gitu kan untuk menunjang ke arah sana gitu. Ya ternyata memang ada proses ya, ada beberapa proses. Oke, sahabat Lotli, ada yang sudah masuk untuk beberapa pertanyaan di 0811-86-8900. Tapi kayaknya enaknya kita break aja dulu kali ya, biar pada penasaran. Dan pokoknya untuk menjaga infrastruktur ternyata memang bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat ya. Nah, jadi sebelum kita nanti masuk ke pertanyaan yang sudah dikirimkan lewat layanan WhatsApp di 0811-86-8900, kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.
8: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita Pesta Literasi Hari Anak berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebiar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
9: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
10: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
9: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. data ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
10: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
9: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
10: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
9: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat, Indonesia maju.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerja sama dengan Radio Multatuli FM.
9: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
10: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
9: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
10: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
9: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
10: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
9: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
0: Multatuli FM. Teman setia, setia baik. Bersama Multatuli FM. Lebar.
1: Ya sahabat Multatuli, masih bersama Dinas PUPR untuk pagi hari ini mengenai infrastruktur yang memang sudah dan juga masuk programnya Bang Andra ya, ya Pak Hamdan ya. Ya. Dan seperti yang tadi Anda pasti janjikan bahwa ada beberapa pendengar sahabat Multatuli yang ikut gabung di 0811-8068-900 seperti ada Dedi di Rangkas Bitung di 0852-1693-4934 sekian-sekian. Pak izin tanya, sekarang banyak proyek infrastruktur nih ya, tapi dalam kurun waktu beberapa bulan ini udah rusak lagi. Nah, dari PUPR sendiri pengawasannya seperti apa? Terus biar jalan ini awet.
2: Dari pengawasan kita tentunya pertama kita sudah menggunakan jasa konsultan pengawas. Mm-hmm. Yang kedua, selain jasa konsultan pengawas, kita juga ikut berperan serta melalui menugaskan staf teknis.
1: Staf teknis, jadi tidak
2: hanya mempercayakan pekerjaan terhadap konsultan, mm-hmm. tapi juga kita melakukan pengawasan internal dengan menurunkan staf teknis untuk setiap paket kegiatan.
1: Oke. Tapi masyarakat boleh ikut mengawasi nggak, Pak?
2: Boleh. Jadi justru itu informasi terkait kegiatan jalan tentunya sangat diharapkan informasi dari masyarakat. Dan tentunya peran aktif masyarakat bisa membantu kita untuk melakukan evaluasi terhadap rekanannya.
1: Oke. Jadi untuk sahabat Multatuli boleh ya untuk mengawasi dan juga jangan lupa ketika memang jalan sudah mulus seperti sutra ya, jangan lupa untuk menjaganya. Ada Ujang di Wargun di 0857-9035 sekian. Bapak PUPR tahun 2026 ini apakah desa-desa terpencil diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur?
2: Dari 42 titik penanganan di 2026 jalan-jalan desa, di Warung Gunung itu ada Desa Sukaraja yang akan kita tangani. Jadi salah satunya yang menghubungkan Kabupaten Lebak dengan Kabupaten Serang menuju perbatasan.
1: Okay.
2: Jadi tentunya kita melakukan skala prioritas penanganan untuk wilayah desa-desa terpencil ya.
1: Itu ya untuk untuk daerah Sukaraja ya. Tapi Pak ada daerah dari Cibadak, Pak.
2: Iya.
1: Nah, yang ke arah Tunjung Tunjung Teja ya, Pak. Nah, itu ada Pak yang mungkin dalam proses kali sekarang ya.
2: Untuk Cibadak itu satu itu di Pasar Keong, itu yang menuju akses pesantren Manahiju Sadat ya, itu dalam proses pembangunan. Satu lagi di Desa Tambak Baya.
1: Desa Tambak
2: Baya. Nah, kalau yang ke arah Tunjung Teja memang kita belum ada programnya.
1: Okay.
2: Pastinya yang ke depan juga menjadi catatan kita untuk bisa kita akomodir di tahun berikutnya.
1: Mudah-mudahan segera sih Pak ya. Siap. Karena itu kan jalan apa ya? Jalan pintas atau jalan arteri atau apalah gitu ya. Terus juga ada Angga di Cijoro di 0896498 sekian-sekian. Pak, keluhan paling banyak untuk jalan itu kan lubang sama drainase. Mampet pas hujan ya pastinya. Itu karena drainase yang kurang baik. Nah, PUPR punya aplikasi enggak atau layanan pengaduan?
2: Tadi
1: nomor kontak mungkin gitu.
2: Untuk aplikasi kita ada di Sigap Tanggap melalui web website ya.
1: Oke. Okay. Ada website, terus juga aplikasi Sigap Tanggap ya untuk sahabat Batuli yang memang kamu kalau misalkan memang mau memberikan bukan memberikan ya menyampaikan keluhan ya untuk mengenai jalan gitu kan, nah kamu bisa ya di aplikasi tersebut lalu juga buka websitenya. Kalau enggak mungkin lebih gampangnya kamu coba cari apa namanya medsosnya PUPR ada mungkin
2: ada
1: ya
11: di Instagramnya PUPR.
2: Ada di Instagram,
1: nah, ada
2: di Instagram PUPR, di TikToknya juga ada.
1: Ada ya, oke. Okay. Jadi itu sahabat Batuli ya, ada ya dimudahkan lah untuk di Instagramnya sendiri dan juga di TikToknya kamu bisa kunjungi, kamu bisa tuh berkeluh kesah ke sana mengenai jalan ya, bukan mengenai kantong ya.
2: Okay. PUPR. PUPR Kap Lebak.
1: PUPR. Oke.
2: Okay,
1: siap. Siap, siap. Nah, terus juga ada Reza. Reza di 0819-3757 sekian-sekian. Pak, Lebak ini kan banyak daerah wisata ya. Kira-kira PUPR di 2026 ini ada enggak untuk prioritas jalan wisata atau sentra ekonomi untuk diperbaiki?
2: Untuk wisata kita fokus di akses menuju Baduy.
1: Menuju Baduy.
2: Menuju Baduy. Ya.
1: Nah, sekarang yang
2: lebih baik, okay. Di tahun 2025-2026 untuk ruas jalan Simpang Ciboleger sudah tuntas kita tangani melalui program IJD, Impres Jalan Daerah.
1: Okay.
2: Dan di APBD-nya kita sedang menangani ruas jalan Leuwi Damar Pasar Kupa atau Leuwi Damar Simpang.
1: Leuwi Damar Simpang.
2: Iya, itu dalam proses penanganan.
1: Siap. Berarti ya untuk ke arah Baduy ya, wisata Baduy itu sahabat Baduy nanti bisa dinikmati ya. Untuk jalannya yang mulus lah pokoknya bakal mulus
2: kita
1: ya.
2: Kita bertahap.
1: Lagi proses, kita bertahap juga ya. Oke. Satu lagi Pak, saya mau nanya mengenai apa namanya ketebalan dari proyek jalan sendiri itu ada klasifikasinya nggak Pak?
2: Iya, tentunya dari sisi perencanaan kita sudah menetapkan spesifikasi teknis. Jadi fungsi jalan itu nanti ditentukan dia sebagai fungsi jalan arteri atau jalan kolektor. Dan untuk APBD kita untuk tebal beton di jalan kabupaten itu 20 cm.
1: 20 cm, ya, oke. Okay.
2: Yang sudah berjalan untuk Rangkas Bitung sampai ke Gajruk itu tebalnya 20 cm.
1: Oke, dari Rangkas Bitung ke Gajruk tebal 20 cm. Apa dipukul rata 20 cm semua?
2: Ya, untuk tebal sesuai desain perencanaan 20 cm.
1: Oke, oke, oke. Kalau misalkan di bawah itu lah.
2: Kalau di bawah itu tentunya kita ada yang namanya punishment ya.
1: Oh, punishment.
2: Ada punishment. Okay, okay. Begitu kita lakukan evaluasi secara kuantitas maupun kualitas, ditemukan kekurangan, pastinya kita akan melakukan tindakan. Melakukan pemotongan nilai kontrak.
1: Pemotongan nilai kontrak.
2: Iya.
1: Tapi bukan karena dalam tanda kutip ya, Pak
2: iya.
1: Ya. Oke. Okay. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya di 0877834 sekian-sekian. Pak, kenapa sih pembangunan jalan di Kabupaten Lebak terkesan lambat?
2: Ya, mohon apa ya. Jadi ibaratnya Lebak tuh kabupaten atau daerah yang sedang memperbaiki diri ya. Informasi dari Pak Bupati seperti itu. Tentunya kita dengan segala keterbatasan yang ada, kita mencoba untuk membangun dengan tadi itu skala prioritas. Jadi tidak semua sepanjang 180 kilo itu kita bisa bangun dalam 1 tahun anggaran. Jadi karena jalan rusak yang 180 kilo sedangkan kemampuan kita hanya 20 kilo, maka terlihatnya mungkin secara grafik lambat ya.
1: Okay.
2: Jadi keterbatasan anggaran juga yang yang mempengaruhi gitu.
1: Berarti mungkin terhambat dana juga ya. Terus ya kita harus memahami lah gitu kan Pak ya. Karena ketika kita melihat sesuatu yang menurut kita kurang, padahal pihak terkait itu sudah memaksimalkan ya. Seperti yang Bapak tadi diutarakan bahwa kalau misalkan jalan rusak itu 180 km ternyata kita mampunya 20 km. Nah, kita harus nyari kemana gitu kan Pak ya.
2: Betul.
1: Terus ditambah lagi dengan ya beberapa prioritas yang memang harus didulukan gitu kan. Nah, itu ya sahabat Watuli, jadi harus kita pahami dulu ya. Nah, okay, sahabat Watuli, sebelum kita mengakhiri perbincangan pagi ini, kita akan mendengar harapan sekaligus pesan dari narasumber kita terkait pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lebak ke depan.
2: Kedepannya kita berharap apa yang menjadi program pemerintah daerah bisa menyentuh masyarakat yang memang sangat membutuhkan, tentunya melalui skala prioritas. Dan kita mohon dukungannya, masyarakat bisa memberikan informasi baik kondisi jalan ataupun jembatan yang rusak melalui media sosial atau akun Instagram dan TikTok PUPR untuk tidak segan-segan memberikan informasi. Dan harapan kita mudah-mudahan kedepannya Lebak bisa lebih maju melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas.
1: Oke, untuk pesannya sendiri Pak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lebak agar dapat bersama-sama menjaga, memanfaatkan, serta mendukung pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah sehingga manfaatnya ini benar-benar dapat dirasakan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi di Kabupaten Lebak. Tadi kan harapannya ya, sekarang pesannya nih.
2: Pesan kami dari Dinas PUPR kepada masyarakat, tentunya peran aktif masyarakat dalam menjaga atau memelihara kondisi jalan tentunya sangat diharapkan. Masyarakat bisa berperan aktif, caranya mungkin dengan memberikan informasi ataupun apa kabar atau terkait kerusakan jalan, jembatan melalui media sosial yang ada ataupun ke nomor WA pribadi saya juga bisa.
1: WA pribadi?
2: Boleh.
1: Boleh Pak ya. Boleh Pak sampaikan kalau gitu Pak.
2: Kontak saya di 0831 9781 7551.
1: Nah, itu dia sahabat Loti, keterbukaan Pak Hamdan ini sudah ya memberikan satu informasi ya untuk sahabat Loti. Sekali lagi kalau misalnya memang ingin apa namanya menyampaikan ya, menyampaikan seperti yang tadi dikatakan ya Bapak, terima kasih Pak.
2: Sama-sama.
1: Untuk Pak Hamdan Soleh dari Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak atas waktu dan informasinya yang telah dibagikan kepada sahabat Watuli dan masyarakat di luar sana. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menambah wawasan masyarakat mengenai pentingnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerataan ekonomi di Kabupaten Lebak. Jangan lupa untuk sahabat Watuli juga yang memang gak sempat untuk melihat live-nya, kamu bisa menyaksikan kembali di kanal YouTube-nya Radio Multatuli FM ya. Sekali lagi terima kasih Pak.
2: Siap.
1: Dan sahabat Watuli, kamu jangan kemana-mana karena masih ada beberapa lagu yang bisa kamu nikmati sampai dengan selesai nanti di Multatuli Pagi.
11: Your day sounds good. Multatuli FM.
12: The hits just keep on coming.

0: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
1: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
0: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
2: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
4: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
3: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
4: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
3: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
4: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
3: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti.
2: Sensus ekonomi, data akurat, Indonesia maju.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerja sama dengan Radio Multatuli FM.
3: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
4: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
3: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
4: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
3: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
4: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
2: Imunisasi lengkap.

0: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Selamat siang, halo, selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
1: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
2: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
1: Buset.
0: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
4: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
5: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Lebar Kruhai.

0: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
2: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
1: Kabar apa tuh?
2: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
1: Alhamdulillah, benar nih.
0: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Ngapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
5: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
4: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran gak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Multatuli FM. Teman setia setiap hari. Bersama Multatuli FM.

0: Masih di Banyak Losen, langsung di jalan Abdi Negara Nusa Tenggara, Sudeng Banten, 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Multatuli, ada gak sih sore?
1: Ada. Apaan sih, Pak? Jelas deh. Kayaknya suara Bapak gak adaan, Pak. Salah kali.
0: Ada ah. Mau aja lagi dikerjain. Oke, sahabat-sahabat, diingatkan kembali ya untuk kamu. Di hari ini, tepat di tanggal 20 Juli, itu sudah dibuka pendaftarannya. Jangan lupa, ketika mau mendaftar, sudah disiapkan videonya. Performnya si anak-anaknya yang mau mengikuti pelita Pesta Literasi Hari Anak ya. Ini sebuah lomba baca puisi bagi anak-anak TK se-Kabupaten Lebak. Jadi untuk
1: banyak dong, Bang.
0: Yang ada di Lebak Selatan juga boleh tuh untuk mengirimkan untuk daftar, tapi dengan syarat nanti ketika memang menjadi pemenang itu harus siap dan berkesempatan tampil di panggung utama pembukaan Gebiar Hari Anak Nasional 2026 ya. Nah, dari sekarang gitu ya. Mulai dari sekarang dampingi buah hatinya untuk berlatih, berakting ya.
1: Acting? Iya. Kok acting, Pak? Emang mereka mau apa?
0: Ya acting kayak gini. Kayak tahu sih orang kalau baca puisi gimana sih tangannya itu set
1: gitu. Pak, tahu nih nggak bisa lihat acting Bapak, Pak. Set gimana maksudnya, Pak?
0: Tapi seenggaknya mereka punya gambaran gitu kan. Bener sih emang ya, bener
1: gue. Ya, Pak.
0: Walaupun mau gaya gimana juga, iya mereka yang dengar. Ya pokoknya Pesta Literasi Hari Anak ya, kita harus bisa untuk menyalakan imajinasi anak Indonesia ya. Jadi untuk lebih lengkapnya sahabat Multatuli, bisa tuh kamu coba untuk follow IG-nya Multatuli FM ataupun medsos yang lainnya seperti TikTok dan juga Facebook ya. Sepertinya kita harus pamit undur diri yuk. Kita bakal ketemu lagi besok pokoknya di acara dan di jam yang sama di Multatuli Pagi dari jam 6 sampai dengan selesai. Akhir kata Nafis pamit undur diri dan juga Dayu Dinar. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Multatuli FM.
1: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Your day sounds good.

0: Kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.
1: 89 Multatuli FM.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu. Namun, juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

0: Radio Multatuli FM.
1: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.
2: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
3: Selamat datang, Bapak, Ibu ingin membuat akta kelahiran?
4: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
7: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini saatnya kamu mengambil peran.
8: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui darah hubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra-Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM Lebak Banget.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838 9067 3581, atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
3: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
1: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
2: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
1: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
6: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
8: Aku di sini, Bu.
7: Terus yang nonton TV siapa?
8: Semut.
7: Kalau kipas?
8: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
7: Kalau kerannya?
8: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
7: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
8: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
7: Nah, itu baru anak hebat.
1: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

Episode yang menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

0: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Eh iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
0: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Eh, ternyata sudah selesai.
0: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
2: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh. Sini.
1: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Lebar.

0: Lebat Kulai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mendingan pelan terang. Gak sabar poesi iya teh hujan-hujan. Cai di mages hese no jubila.
2: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Bisa lah, ini orang kawarung.
3: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
5: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
6: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
5: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
4: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
7: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multa Tuli FM.
9: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita Pesta Literasi Hari Anak berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Multatuli FM.
1: Kamu setia, setia hari.
0: Bersama Multatuli FM. Muda.
2: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital. Sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
4: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
3: Serius? Caranya gimana?
4: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak eSPPT yang akan dibayar. Lalu tinggal scan Kris.
3: Wah, cepet juga ya.
4: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
5: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Nah, apa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
7: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
6: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
5: Pernah kepikiran gak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid test untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Bersama Multa Tuli FM. Cerdas, informatif, solid.
2: Dilansir dari rri.co.id, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak mencatat sebanyak 792 pencari kerja di wilayahnya berhasil mendapatkan pekerjaan sepanjang semester 1 tahun 2026. Angka ini disaring dari total 2.594 pencari kerja yang terdaftar di database pemerintah daerah hingga 30 Juni 2026. Merujuk data laporan capaian kinerja penempatan perusahaan di Dinas Lebak, persentase penyerapan tenaga kerja di bumi Multatuli ini baru menyentuh angka 30,53%. Kepala Disnaker Kabupaten Lebak, Dedi Lukman Indepur, menjelaskan, angka serapan ini dihimpun berdasarkan laporan resmi dari perusahaan-perusahaan yang aktif membuka lowongan dan melaporkan hasil rekrutmennya. Dedi membeberkan ratusan pekerja yang terserap tersebut tidak hanya masuk ke sektor industri manufaktur atau pabrik besar, melainkan tersebar di sektor jasa, perdagangan, hingga sektor usaha mikro lainnya. Meski mencatat tren positif, Disnaker mengaku tidak mau cepat puas. Evaluasi berkala akan terus dilakukan, terutama memperluas akses informasi lowongan kerja agar tidak menumpuk di kota. Salah satu strateginya adalah memperbanyak agenda bursa kerja atau job fair dan memanfaatkan media sosial. Kedepan, Disnaker Lebak berkomitmen memperkuat validitas data penempatan kerja agar kebijakan yang diambil tepat sasaran. Selain itu, program pelatihan kerja juga bakal digenjot agar keahlian para pencari kerja lokal bisa klop dengan kebutuhan dunia industri saat ini.
1: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
1: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
0: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
1: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
0: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
1: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
0: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus ekonomi. Data akurat Indonesia maju.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita Pesta Literasi Hari Anak berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui darah hubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
3: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
2: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
4: Pernah kepikiran gak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Atau mau menurut tuk jaya raga abadi.
1: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
4: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
3: Kabar apa tuh?
4: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
3: Alhamdulillah, benar nih.
5: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
6: Bapenda Kabupaten Lebak, hadir melayani, membangun negeri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
7: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
8: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah, semua lah.
3: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
8: Buset.
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang.
2: Bisa sabar apa sih itu hujan-hujan?
1: Cai di mah geus hese nuju bila.
3: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Geus lah, ngimana orang kawarung.
4: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
6: Eh iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
5: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
0: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Eh, ternyata sudah selesai.
5: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
0: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
4: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdi Negara Nomor 1 Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Selamat siang menuju sore, sahabat Multatuli. Senang sekali Paulan dari hadir kembali menyapa sahabat Multatuli di sore hari ini di gelaran Multatuli sore. Iya, di hari Senin di tanggal 22 bulan Juli 2026, tentunya selama beberapa jam ke depan Paulan dari akan menemani dengan lagu-lagu pilihan, informasi-informasi menarik ya, yang tentunya bisa disimak di 89 FM. Iya, untuk sahabat Multatuli, selamat apa ini ya? Kalau hari Senin sudah lumayan terkuras energi kah di sore hari ini, tetap semangat pokoknya ya, ditemani oleh 89 Multatuli FM dan juga Volendari. Dan sahabat Multatuli juga bisa bergabung bersama kami di DM Instagram @multatulifm ataupun di line WhatsApp kami.

0: antrian nomor 89. Silahkan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
4: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
5: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
7: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
6: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
7: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
6: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
7: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
6: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerja sama dengan Radio Multatuli FM.
8: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
9: Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu. Namun, juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.
1: Lebat.

89 Multatuli Radio, cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Multatuli, Pak Wulandari kembali menemani sahabat Multatuli di gelaran Multatuli sore kali ini. Sudah di jam 3:46. Selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk sahabat Multatuli yang ada di kawasan Rangkas Bitung Kota dan sekitarnya, yang berada di Kabupaten Lebak ya. Dan semoga sore hari ini, meskipun mungkin dengan sisa-sisa semangat dan tenaga ya, tapi tentunya bisa menyelesaikan tugas dengan baik ya sahabat Multatuli. Oke, ada apa di hari ini? Masya Allah ya, itu semalam sahabat Multatuli luar biasa gegap gempita ya, final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dengan Argentina. Nah, siapa yang semalam nonton bareng atau nobar ya, bersama rekan-rekan, bersama teman, bersama sahabat mungkin, atau bersama keluarga ya. Nah, entah karena nonton Piala Dunia ini, karena memang waktu penyelenggaraannya berbeda beberapa jam dan kita ya, kurang lebih 8 sampai dengan 11 jam gitu ya sahabat Multatuli. Jadi ketika ada pertandingan selama momen Piala Dunia pastinya banyak begadang ya sahabat Multatuli ya. Tapi yang menyenangkan adalah ya, si tidak sia-sia sih aku begadang semalam ya, jagoanku. Jagoanku ya, akhirnya setelah menunggu beberapa tahun Spanyol kembali ya sahabat Multatuli mengantongi predikat sebagai juara dunia di Piala Dunia 2026 ini. Keren ya sahabat Multatuli ya. Dan hasil Spanyol versus Argentina ini berakhir dengan skor 1-0 ya sahabat Multatuli ya. Pokoknya mas seru deh ya semalam itu. Secara keseluruhan sih melihat mungkin karena entah ya, aku meyakini bahwa pemain Argentina ini banyak yang sudah ya sudah beranjak dewasa ya sahabat Multatuli. Kalau di dunia olahraga usia juga menjadi hal yang paling menentukan ya sahabat Multatuli, meskipun mungkin salah satunya ada yang super, tapi karena ini adalah permainan tim ya, jadi tidak bisa satu-satu mengandalkan satu orang saja ya sahabat Multatuli. Ada Ferran Torres yang mencetak gol penentu kemenangan La Furia Roja ini dengan menit ke-106 dan di babak kedua extra time juga ya. Dan ini menjadi salah satu hal yang paling menegangkan gitu. Dan dengan kemenangan ini timnas Spanyol mengoleksi dua gelar Piala Dunia setelah gelar pertama di 2010 ya sahabat Multatuli ya. Dan skuad Luis de la Fuente ini juga mengulangi kesuksesan Spanyol pada 16 tahun silam karena menjadi juara dunia setelah meraih gelar Euro 2024 ya. Dan adapun Messi dan rekan-rekan ya, ini gagal mempertahankan gelar juara Piala Dunia. Nah tapi tak apa ya. Dan pokoknya di 15 menit pertama itu lumayan seru ya sahabat Multatuli, karena Spanyol mengendalikan permainan, sangat amat mengendalikan permainan ya. Dan finally menit ke-92 Emiliano Martinez kembali menunjukkan kualitasnya di bawah mistar ya, dan kiper Argentina berhasil menggagalkan sundulan Nico Williams lewat penyerangan penting ya. Dan Nico Williams sebenarnya sempat bawa Spanyol unggul setelah memanfaatkan bola dari Martinez ya. Dan ya pokoknya begitulah, yang semalam nobar pasti sama aku teriak-teriak sampai suaranya habis gitu ya, sampai entahlah tidur jam berapa. Dan selama gelaran Piala Dunia pasti sahabat Multatuli ada dan banyak ya yang ternyata tidurnya jadi begadang gitu ya, atau mungkin bahkan tidak tidur sama sekali karena harus ingin menyaksikan bola gitu ya, tapi besoknya harus kerja. Banyak sahabat Multatuli ya dari kita yang ketika habis begadang itu biasanya tuh kan lemes ya, apalagi sih ngantuknya luar biasa gitu ya, badan juga jadi, kepala juga jadi limbung. Nah habis begadang itu jangan langsung memaksa tubuh buat bekerja keras seharusnya sahabat Multatuli, karena tubuh kita juga butuh waktu ya untuk pemanasan lagi. Ada mungkin beberapa hal nih sahabat Multatuli, hal sederhana yang bisa dilakukan setelah begadang supaya badan semakin gak drop ya. Dan hal yang paling pertama harus dilakukan, minum air putih tentunya yang cukup setelah kurang tidur, karena tubuh itu biasanya terasa jadi lemes gitu ya, sih kuyu gitu ya. Jadi sebelum buru-buru pergi untuk beraktivitas,
sahabat Multatuli, daripada memilih kopi gitu ya supaya matanya itu cenghar dan berbinar-binar, coba minum air putih dulu deh supaya tubuh lebih segar gitu ya. Kemudian pas pagi harinya itu coba ingat-ingat sarapan atau tidak sahabat Multatuli nih. Jangan hanya mengandalkan kopi atau minuman manis, pilih ditambah buah atau sayur, energi ini lebih tahan lama dan bikin tubuh lebih siap beraktivitas sahabat Multatuli. Dan kalau ada kesempatan ya, ini sih bukan buat sekarang aja, entah itu mungkin sahabat Multatuli begadang karena nonton drakor maraton gitu ya atau mungkin juga ada hal-hal lain yang membuat sahabat Multatuli tidak bisa terlelap tidur dengan baik. Nah, kalau ada kesempatan tidur siang, coba deh tidur siang dulu gitu ya. Tidak perlu lama-lama, sekitar 20-30 menit aja. Ini cukup untuk membantu mengurangi rasa ngantuk sahabat Multatuli. Tapi jangan kebablasan sampai berjam-jam, nanti malah malamnya itu susah tidur gitu ya. Dan selanjutnya tentunya jangan mager ya. Bisa sahabat Multatuli jalan kaki sebentar, peregangan atau sekedar beriram ya, take a deep fresh air gitu ya, menghirup udara segar deh gitu. Gerak sedikit ini bisa membuat badan kita tuh lebih fresh dan rasa kantuk juga berkurang. Dan ingat ya, jangan langsung minum kopi berkali-kali usai begadang sahabat Multatuli. Karena kalau secangkir kopi is okay ya, tapi kalau berlebihan justru bikin jantung tuh berdebar, udah mengantuk gitu ya. Kemudian badan juga lemas karena begadang. Tapi ketika kita minum kopi terlalu berlebihan, justru ini yang akan membuat malamnya nanti kita susah tidur sahabat Multatuli. Dan jangan juga ya sahabat Multatuli, sebaiknya ketika sahabat Multatuli habis begadang ya, hindari deh mengemudi atau mengoperasikan mesin jika mengantuknya tuh luar biasa ya. Dan kurang tidur ini dapat memperlambat respon dan meningkatkan resiko kecelakaan. Tentu jika memang sahabat Multatuli betul-betul ngantuk, lebih baik istirahat aja dulu ya. Dan yang terakhir, jangan menjadikan begadang tuh kebiasaan ya. Jadi tubuh ini, tubuh dewasa kita itu ya, baik itu yang mungil maupun yang jumbo, umumnya ini membutuhkan waktu sekitar 7-9 jam tidur setiap malam agar fungsi otak, daya tahan tubuh, dan kesehatan secara keseluruhan tetap terjaga. Jadi usahakan malam berikutnya nih, setelahnya malam, nanti malam nih sahabat Multatuli ya, setelah mungkin begadang berapa minggu ini ya, tidur lebih awal ya untuk mengganti waktu istirahat yang hilang. Dan juga ya, karena begadang ini memang sulit dihindari, tapi setelah begadang berikan kesempatan bagi tubuh itu untuk memulihkan diri gitu ya. Nah itu tadi, minum air putih yang cukup, makan makanan bergizi, bergerak ringan, atau mungkin juga peregangan sedikit ya sahabat Multatuli ya. Jadi ini bisa menjadikan kita lebih, badan kita lebih fresh gitu. Jadi jangan dijadikan kebiasaan ya sahabat Multatuli, dan upayakan jam tidur kita itu kembali lagi ke polanya seperti biasa. Oke, okay? Ya sebenarnya sih aku juga masih ngantuk-ngantuk gimana gitu ya, tapi ya itu tadi karena excitement-nya si Spanyol ini menang ya, dan aku tidak bisa menutupi rasa haruku gitu, menutupi rasa banggaku. Yang jagonya Spanyol, tas dulu dong kita. Aduh ya, finally kita bertemu lagi di 5 tahun berikutnya ya sahabat Multatuli, di Piala Dunia berikutnya ya. Semoga ya semoga sih Asia tidak tersingkir dengan cepat ya sahabat Multatuli. Oke, masih di Multatuli sore, Pak Wulandari senang sekali bisa menyapa sahabat Multatuli semuanya yang ingin berbagi informasi di daerahnya masing-masing. Silakan di line WhatsApp kami ya, nomornya tertera di DM ya, di DM di bio Instagram ya sahabat Multatuli. Jadi biar penasaran ya, coba kamu yang belum follow dulu di 89 Multatuli FM. Oke, okay? Aku punya tangga dan kesempatan kedua, tetap di sini saja, jangan kemana-mana.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: Sahabat Muda Tuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang, Bapak, Ibu ingin membuat akta kelahiran?
0: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: 89.0 Radio Cerdas Informatif dan Solutif Bojaka Fitrun Siza with Kiss Me More terputar di jam 4:08. Kayaknya lu agak-agak grimis ya sahabat Multat dulu ya. Katanya puncaknya kemarau ya, tapi ternyata hujannya udah cantik, sudah mulai nih grimis-grimis gitu ya. Sudah beberapa malam ini, mungkin ada juga di daerah lainnya yang justru turun hujan ya sahabat Multatuli. Aku sih melihat informasinya dari status-status temanku. Waalaikumsalam. Amang Jojorong apa kabar? Boleh, ini Jojorongnya luar biasa. Memang ya sahabat Multatuli, announcer Multatuli FM tuh multi talentan. Aduh, ada yang berprofesi ganda deh. Kalau berprofesi ganda boleh, tapi kalau berjabatan ganda nggak boleh ya kan kak?
1: Life is so hard.
0: Yeah. Selama itu halalan toiban ya, apapun dilakoni. Enggak sahabat Multatuli. Iya yeah, sedikit cerita nih ya dari hujan tadi kita. Jadi ya Kak Lilo itu membawa seperangkat alat perangnya itu di kontainer sahabat Multatuli. Awal aku lihat. Jadi aku kira beliau itu jualan kue-kue gitu kan. Aku yang matanya jelalatan kalau lihat tukang jajan, tak kira makanan, ternyata di situ alat perang. Udah mikrofon lah, sound card dan lain sebagainya ya. Aduh luar biasa deh sore hari ini ya. Tapi sahabat hujan ya kak di luar kak? Hujan kah? Agak gerimis. Itu kan sahabat Multatuli, jadi hati-hati untuk sahabat Multatuli yang mungkin berencana keluar rumah atau ingin jogging-jogging cantik ya, sebaiknya diurungkan dulu deh supaya ya hujannya tidak menerpa badan kita yang sudah lemah gemulai gitu ya setelah seharian beraktivitas mungkin. Oke, kita beralih ke informasi lain sahabat Multatuli. Ini aku sedikit tertarik ya dengan berita ini karena banyak sekali orang-orang atau ya banyak dari kita yang menginginkan segala sesuatunya instan ya, supaya lebih mempermudah gitu ya sahabat Multatuli, entah itu dalam pekerjaan, dalam proses, apalagi dengan proses memasak, salah satunya adalah makanan ultra proses atau ultra processed food atau UPF ya. Ini tentunya kerap jadi pilihan ya karena praktis, mudah dikonsumsi, tapi ternyata di balik kemudahan tersebut ada sebuah penelitian terbaru menemukan kaitan antara konsumsi makanan ultra proses dan kemampuan perhatian yang lebih rendah. Nah, penelitian ini dilakukan peneliti Australia juga menemukan bahwa orang yang lebih banyak mengkonsumsi makanan ultra proses memiliki skor faktor resiko demensia yang dapat diubah lebih tinggi dibandingkan mereka yang mengkonsumsinya lebih sedikit. Nah, meski begitu peneliti menegaskan hasil tersebut belum membuktikan nih bahwa makanan ultra proses secara langsung gitu ya yang menyebabkan gangguan kognitif ini. Gak apa-apa, masuk aja, tidak apa-apa, ada yang bisa dibantu. Oke. Kemudian sahabat Multatuli, studi yang melibatkan lebih dari 2.000 orang berusia 40 hingga 70 tahun ini mengamati pola makan dan kemampuan kognitif peserta, dan mereka menjalani tes yang mengukur perhatian, kecepatan memproses informasi serta daya ingat. Hasilnya, peserta yang paling banyak mengkonsumsi makanan ultra proses ini memiliki skor perhatian yang paling rendah, bahkan perubahan kecil dalam pola makan tetap terlihat dalam hasil penelitian.

Selain perhatian, konsumsi makanan ultra proses juga dikaitkan dengan faktor resiko demensia seperti tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, kurang aktivitas fisik, dan obesitas.

makanan ultra proses ini merupakan produk yang dibuat secara industri dan mengandung bahan tambahan yang jarang digunakan dalam masakan rumahan. Misalkan minuman bersoda, cemilan asin kemasan, pokoknya yang stup instan ya, dan daging olahan, roti kemasan, makanan siap saji, dan tentunya ini menjadi hal-hal yang memang familiar sekali di kehidupan kita sehari-hari ya sahabat Multatuli. Dan salah satunya adalah perubahan mikrobioma usus, yaitu kumpulan mikroorganisme yang membantu pencernaan dan mendukung sistem kekebalan tubuh. Dan pasalnya usus dan otak ini saling berkomunikasi, dan perubahan pada kondisi usus pun diduga dapat mempengaruhi kesehatan otak ya sahabat Multatuli. Dan peneliti juga menyebutkan makanan ultra proses ini berpotensi mempengaruhi sistem endokrin yang mengatur hormon dan berkontribusi terhadap dampak neurologis yang kurang baik. Tapi bukan berarti ya semua makanan ultra prosesnya harus dihindari. Profesor Madya Bidang Perkembangan Manusia dan Ilmu Keluarga di Virginia Tech Blacksburg, Benjamin Katz, ini mengatakan dampak makanan ultra proses terhadap perhatian memang relatif kecil ya. Namun kaitannya dengan faktor resiko demensia ini dapat diubah jadi terlihat lebih kuat ya sahabat Multatuli. Kendati demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan. Data pola makan peserta ini dikumpulkan melalui laporan pribadi, dan penelitian hanya mengamati kondisi pada saat itu, satu waktu ya, sehingga belum dapat membuktikan hubungan sebab akibatnya. Dan memang paling aman lah udah di Indonesia ya sahabat Multatuli, real food gitu ya. Jajanannya berdasarkan bahan-bahan alami, tidak ditambahkan tambahan-tambahan kimiawi gitu ya. Jadi ya kita harus lebih bersyukur tinggal di Indonesia dengan kekayaan alam yang luar biasa ya sahabat Multatuli. Oke, kita istirahat sejenak. Ada Bianca Dimas dengan Sejauhku Memandang di 89 Multatuli FM.

0: sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026. Akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak, berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
2: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
3: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
1: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
3: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang gak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang, buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak eSPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
3: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

8.94 Radio Cerdas Informatif dan Salut. Agak lama ternyata sudah berjalan back sound ini pemirsa. Hai sahabat Multatuli di luar sana hujan ya. Aduh, alhamdulillah Allahumma shalli ala Nabiyyan. Hujan bawa berkah ya sahabat Multatuli. Hati-hati tuh sahabat Multatuli yang berkegiatan di luar. Hujan kemarau ini biasanya ya identiknya seket ya sahabat Multatuli. Aduh, bisa menyebabkan flu dan lain sebagainya. Kalau memang sudah terlanjur kehujanan, jangan lupa untuk minum air hangat segera deh, mandi begitu sampai rumah ya, bersihkan diri. Dan kalau misalkan dirasa demam atau apapun, cepat minum pereda demam seperti paracetamol, ibuprofen dan lain sebagainya. Oke, informasi selanjutnya sahabat Multatuli, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM ini akan melaksanakan program pembagian kompor listrik, dan saat ini program tersebut masih dalam tahap pengujian ya. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian SDM Enia Listiani Dewi mengatakan pihaknya sedang bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan tes sebelum program tersebut dijalankan. Dan baru tes di BPSP, jadi bekerja sama dengan tim PLN bersama Universitas UGM dan ITB. Dan tidak hanya itu, Enia menyebut tes tersebut sudah dilakukan bersama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek untuk menguji berbagai jenis kompor listrik. Ya, saat ditanya mengenai jumlah unit yang akan disebarkan pada tahap awal, Enia menyebut belum menentukan angka pasti. Pihaknya masih menunggu hasil uji coba rampung untuk menghitung proyeksi konsumsi listrik per bulan serta estimasi harga kompor listrik tersebut. Ya, sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengusulkan anggaran untuk program bagi-bagi kompor listrik sebesar 815,56 miliar rupiah dan program itu untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang masih sangat tinggi. Sekitar 80% kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi dari impor. Dari situ kata Bahlil, negara harus mengeluarkan devisa di atas 130 triliun rupiah per tahunnya. Dan saat ditanya mengenai berapa jumlah unit kompor listrik yang akan dibagikan dengan anggaran sebesar 815,56 miliar tersebut, Bahlil belum dapat memastikan jumlahnya. Ia mengatakan kemungkinan besar jumlahnya akan keluar di bulan Agustus. Ya, siap-siap sahabat Multatuli ya, seluruh rakyat Indonesia akan dimanjakan oleh kompor listrik baru. Jadi jangan pusing ya, jangan tepuk jidat ya, nanti konsumsi listrik bertambah.

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui darah hubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Nah, apa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
3: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
2: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
0: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89.9 Radio Cerdas, informatif dan solutif. Ada Tulus dengan Teh Hijau, sahabat Multatuli. Kita beralih ke informasi kesehatan. Larutan NaCl atau cairan infus menjadi salah satu perawatan wajah yang sedang viral ya di media sosial, sahabat Multatuli. Dan tidak sedikit nih pengguna yang mengklaim cairan ini ampuh menghilangkan jerawat karena dianggap mampu membunuh bakteri penyebabnya. Namun dokter spesialis kulit dan kelamin Siloam Hospital TB Simatupang, Dr. Ewin Tanihaha, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut, sahabat Multatuli. Dan menurut Edwin, NaCl 0,9% memang merupakan larutan garam yang aman digunakan pada kulit ya, tapi bukan berarti sahabat

tersebut. Dan hal ini berbeda dengan anggapan yang banyak sekali beredar di media sosial yang menyebut penggunaan NaCl secara rutin dapat membantu menyembuhkan jerawat. Sebenarnya bukan menyembuhkan mungkin ya, tapi karena membunuh bakterinya itu. Karena beberapa jerawat juga kan berasal entah itu dari hormon, bakteri, hingga menyebabkan infeksi gitu ya. Jadi yang pasti sih yang utama adalah kebersihan yang nomor utama ya, sahabat Multatul ya. NaCl ini sering digunakan dalam praktek dermatologi, namun fungsinya bukan sebagai obat untuk mengatasi jerawat. Larutan tersebut dimanfaatkan untuk membersihkan kulit pasien, kemudian iritasi luka, membantu proses wet dressing atau kompres pada luka dan koreng ya setelah trauma maupun tindakan laser, sampai sebagai pelarut obat untuk suntikan steroid pada jerawat, bekas luka atau keloid. Aman digunakan sebetulnya sahabat Multatul, tapi jangan berharap hasil instan ya. Intinya kebersihan, sanitasi ya. Resiko penuaan NaCl pada kulit ini relatif kecil karena cair ini tidak mengandung bahan yang bersifat iritatif maupun antiseptik gitu ya. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keamanan tersebut tidak berarti NaCl dapat dijadikan terapi utama untuk mengatasi jerawat ya. Dan penanganan jerawat itu tetap harus disesuaikan dengan penyebabnya sahabat Multatul. Dan tentunya hal yang paling bijaksana adalah kita datang ke dokter kulit apabila memang si jerawatnya sudah mengkhawatirkan, seperti itu ya. Jadi jangan semua yang ada di sosial media hack-hack itu ya, mungkin bisa berhasil untuk beberapa orang ya, tapi untuk sebagian orang gitu, tapi belum tentu berhasil di kita karena pastinya efeknya juga berbeda-beda pada tiap orang. Baiknya sih ya kita datang kepada ahlinya, berkonsultasi dulu untuk melakukan tindakan-tindakan yang semestinya, yang dianggap tepat. Oke. Okay? Yap, sudah di jam 5 sahabat Multatul, itu artinya Fawlandari harus pamit undur diri sejenak ya. Untuk sahabat Multatul jangan lewatkan juga program lainnya sampai nanti di jam malam. Dan terima kasih untuk sahabat Multatul yang sudah setia di 89 Multatul FM. Fawlandari dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih banyak. Mohon maaf untuk salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, wacana pengembangan zona pertanian agrowisata Cikapek di Kecamatan Leuwi Damar Kabupaten Lebak kini mendapat titik terang. Pemerintah Kabupaten Lebak menyambut positif rencana Ikatan Alumni Universitas Lampung atau IKAUNILA Banten yang ingin menanamkan investasi di kawasan tersebut. Dukungan itu disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah saat menerima kunjungan audiensi jajaran IKAUNILA Banten di kawasan agrowisata Cikapek Minggu 19 Juli 2026. Pertemuan ini menjadi langkah awal penjajakan kerjasama pengembangan kawasan wisata berbasis pertanian dan edukasi warga. Amir menilai masuknya investasi berbasis lingkungan akan memberi warna baru bagi pariwisata Lebak sekaligus mendongkrak ekonomi lokal. Ia menegaskan Pemkab Lebak siap mempermudah proses investasi selama dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat, terutama dalam pembukaan lapangan kerja baru. Sementara Ketua IKAUNILA Banten tak berani membeberkan konsep kawasan yang akan menggabungkan pertanian terpadu atau integrated farming dengan wisata modern. Menurutnya Cikapek punya modal bentang alam yang indah, udara sejuk, dan posisi strategis di jalur utama menuju kawasan adat Baduy. Tabrani menambahkan investasi ini tidak sekedar berburu untung. Pihaknya bertekad melibatkan warga setempat sebagai pelaku usaha dan mitra pengelola agar roda ekonomi desa ikut bergerak. Saat ini, kedua belah pihak tengah menyiapkan langkah strategis mulai dari pemetaan lahan hingga penyusunan draft perjanjian kerjasama atau PKS antara Pemkab Lebak dan IKAUNILA Banten.
0: Cerdas, informatif, dan solutif. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026. Akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak, berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2026. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: 89 Multatuli FM.

0: warga Lebak, hello runners, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Murtatullah FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari sindonews.com, Presiden Prabowo Subianto akan menggelar sidang kabinet paripurna atau SKP di Istana Negara Senin 20 Juli 2026. Informasi ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Prasetyo pun mengatakan bahwa seluruh menteri dan kepala lembaga akan mengikuti sidang kabinet paripurna. Sementara dari informasi yang beredar, sidang kabinet paripurna akan dilaksanakan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Prasetyo menjelaskan, dalam sidang kabinet paripurna nanti tidak ada pembahasan khusus. Dia menyebut pembahasan seperti layaknya rapat terbatas presiden dengan menteri. Menurutnya, terkadang perlu diadakan sidang kabinet paripurna untuk membahas secara keseluruhan semua bidang. Namun Prasetyo mengungkapkan bahwa salah satu yang dibahas dalam sidang adalah percepatan pelaksanaan program pemerintah, khususnya percepatan pelaksanaan program. Selain itu, Prasetyo menegaskan evaluasi terhadap berbagai program selalu dilaksanakan dalam setiap rapat, bukan hanya dalam sidang kabinet paripurna.
0: Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
3: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: آله وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Sahabat Mutatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

sahabat Multatuli. Demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Sampai bertemu di Lebak Mengaji berikutnya.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari sindonews.com, Presiden Prabowo Subianto akan menggelar sidang kabinet paripurna atau SKP di Istana Negara Senin 20 Juli 2026. Informasi ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Prasetyo pun mengatakan bahwa seluruh menteri dan kepala lembaga akan mengikuti sidang kabinet paripurna. Sementara dari informasi yang beredar, sidang kabinet paripurna akan dilaksanakan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Prasetyo menjelaskan, dalam sidang kabinet paripurna nanti tidak ada pembahasan khusus. Dia menyebut pembahasan seperti layaknya rapat terbatas presiden dengan menteri. Menurutnya, terkadang perlu diadakan sidang kabinet paripurna untuk membahas secara keseluruhan semua bidang. Namun Prasetyo mengungkapkan bahwa salah satu yang dibahas dalam sidang adalah percepatan pelaksanaan program pemerintah, khususnya percepatan pelaksanaan program. Selain itu, Prasetyo menegaskan evaluasi terhadap berbagai program selalu dilaksanakan dalam setiap rapat, bukan hanya dalam sidang kabinet paripurna.
0: Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Delapan sembilan Multatuli FM.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari sindonews.com, Presiden Prabowo Subianto akan menggelar sidang kabinet paripurna atau SKP di Istana Negara Senin 20 Juli 2026. Informasi ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Prasetyo pun mengatakan bahwa seluruh menteri dan kepala lembaga akan mengikuti sidang kabinet paripurna. Sementara dari informasi yang beredar, sidang kabinet paripurna akan dilaksanakan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Prasetyo menjelaskan, dalam sidang kabinet paripurna nanti tidak ada pembahasan khusus. Dia menyebut pembahasan seperti layaknya rapat terbatas presiden dengan menteri. Menurutnya, terkadang perlu diadakan sidang kabinet paripurna untuk membahas secara keseluruhan semua bidang. Namun, Prasetyo mengungkapkan bahwa salah satu yang dibahas dalam sidang adalah percepatan pelaksanaan program pemerintah, khususnya percepatan pelaksanaan program. Selain itu, Prasetyo menegaskan evaluasi terhadap berbagai program selalu dilaksanakan dalam setiap rapat, bukan hanya dalam sidang kabinet paripurna.
0: Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM.
3: Cerdas, informatif, dan juga solutif.
2: Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

Dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten 89 Mutatul FM, cerdas informatif dan solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Mutatuli semuanya, apa kabar? Sehat ya semuanya, alhamdulillah. Senang sekali rasanya saya Lilo Rohili malam ini bisa menyapa teman-teman semuanya, sahabat Mutatuli, di kesempatan hari ini di hari Senin di tanggal 20 Juli di tahun 2026. Siap menemani sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. So stay tune.

89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. We got Novita Dewi Marpaung dengan Sampai Habis Air Mataku. Aduh, kayaknya sih gak perlu sampai segitunya ya sahabat Nusa Tuli, menghabiskan energi, menghabiskan air mata, apalagi menghabiskan uang demi sesuatu yang tidak terlalu berharga atau demi seseorang yang tidak menghargai kita sama sekali. Oh, jelek. Anyway, selamat malam untuk sahabat Nusa Tuli yang baru aja join di 89. Saya ucapkan selamat bergabung. Semoga kebersamaan kita bisa menciptakan suasana yang begitu hangat. Juga lagu-lagunya bisa menghibur sahabat Nusa Tuli, serta nanti informasi-informasinya bisa menambah wawasan untuk Anda semuanya. So, make sure kalau Anda akan tetap terus di sini di 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Saya punya lagu yang cukup bagus didengerin di malam hari ini. We Got Ratu dengan Selaka Aku Terlalu Mencintaimu. So, stay tune.

0: Ayah, ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
1: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
0: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
1: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung, bahkan bisa memicu kecelakaan.
2: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
0: Masih jauh ya ya ke rumah teman ayah?
1: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
0: Ya, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
1: Pinter anak ayah.
3: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sein bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sein lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sein dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Salah satu penyebab burnout di kantor adalah tidak menggunakan waktu istirahat dengan semestinya. Sering terjadi, pekerja justru menggunakan waktu istirahat untuk menyelesaikan pekerjaan. Gunakanlah waktu istirahat dengan baik. Jangan lupa makan siang yang bergizi dan hidrasi tubuh dengan air putih yang cukup. Jika kondisi kantor terasa sumpek, pergilah keluar sejenak untuk mencari udara segar.

89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Satu lagu dari Nikita Willy dengan Lebih Dari Indah. Spesial untuk sahabat Butatulai semua yang baru aja stay tune di 89, selamat bergabung ya. Sahabat Mutatuli, saya mau ngasih informasi nih. Rasa mual dan muntah seringkali dianggap gejala mah. Padahal keluhan ini juga bisa menjadi tanda dari gangguan kesehatan yang lebih serius loh. Seperti misalnya masalah ginjal. Sebab gejalanya itu mirip-mirip banget sahabat Mutatuli ya. Tidak sedikit yang terlambat menyadari bahwa fungsi ginjalnya sudah menurun. Penting untuk mengenali gejala-gejala yang perlu diwaspadai agar penanganannya bisa dilakukan secara cepat mungkin gitu ya. Menurut spesialis urologi Profesor Dr. Nur Rashid SPUK, mual dan muntah memang menjadi gejala yang bisa muncul pada kondisi gagal ginjal. Saat fungsi ginjal mulai menurun, urem dalam tubuh akan menumpuk. Kendati demikian, kondisi ini terjadi secara perlahan. Ketika berada dalam fase ini, beliau mengatakan bahwa banyak pasien yang mengartikan kondisi yang dirasakan sebagai sakit mah biasa. Dengan demikian, mereka hanya mengkonsumsi obat mah. Baru kalau obat mah enggak mempan ke dokter, waktu dia udah mual-mual itu, fungsi ginjalnya ternyata sudah jelek.

0: Warta 89.
1: Di atas awan, destinasi wisata Kalo baru di
2: Lombok. Berada sekitar 100
3: cara membalikkan intimidasi Trump dengan
0: Warta 89. Sahabat Multatuli, Warta 89 edisi 20 Juli 2026 selengkapnya. Dilansir dari rri.co.id, Dinas Pertanian Kabupaten Lebak mencatat setidaknya 372 hektar areal persawahan di wilayahnya mulai kekeringan akibat kemarau panjang yang dipicu fenomena El Nino. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli 2026, belum ada laporan tanaman padi warga yang sampai mengalami gagal panen. Lahan sawah yang mulai mengering ini tersebar di 7 kecamatan, yakni Kalanganyar, Cipanas, Rangkas Bitung, Cibadak, Warung Gunung, Muncang, dan Maja. Kepala Distan Kabupaten Lebak, Rahmat Junior, menyebut pihaknya bersama para penyuluh lapangan terus memantau kondisi persawahan yang sudah lebih dari 1 bulan tidak tersiram hujan. Untuk menyelamatkan tanaman padi yang tersisa, Distan menggenjot penggunaan pompa air di wilayah yang masih memiliki sumber air permukaan, seperti sungai atau saluran irigasi. Air disedot dan dialirkan langsung ke sawah warga yang mulai retak-retak. Namun masalah utama muncul pada areal sawah tak ada hujan yang sama sekali tidak memiliki sumber air di sekitarnya. Penggunaan pompa air otomatis tidak merata di wilayah-wilayah krisis ini. Sebagai solusinya, Distan Lebak telah mengajukan usulan pembangunan sumur bor ke Kementerian Pertanian untuk mengejar pasokan air tanah. Sambil menunggu ajuan sumur bor direspon pemerintah pusat, para penyuluh pertanian dikerahkan untuk mendampingi petani, mulai dari mengatur pola tanam hingga memaksimalkan sisa pasokan air yang ada agar produksi padi Lebak tidak terganggu. Dilansir dari rri.co.id, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak mencatat sebanyak 792 pencari kerja di wilayahnya berhasil mendapatkan pekerjaan sepanjang semester 1 tahun 2026. Angka ini disaring dari total 2.594 pencari kerja yang terdaftar di database pemerintah daerah hingga 30 Juni 2026. Merujuk data laporan capaian kinerja penempatan perusahaan di Disnaker Lebak, persentase penyerapan tenaga kerja di Bumi Multatuli ini baru menyentuh angka 30,53%. Kepala Disnaker Kabupaten Lebak, Dedi Lukman Indepur, menjelaskan, angka serapan ini dihimpun berdasarkan laporan resmi dari perusahaan-perusahaan yang aktif membuka lowongan dan melaporkan hasil rekrutmennya. Dedi membeberkan ratusan pekerja yang terserap tersebut tidak hanya masuk ke sektor industri manufaktur atau pabrik besar, melainkan tersebar di sektor jasa, perdagangan, hingga sektor usaha mikro lainnya. Meski mencatat tren positif, Disnaker mengaku tidak mau cepat puas. Evaluasi berkala akan terus dilakukan, terutama memperluas akses informasi lowongan kerja agar tidak menumpuk di kota. Salah satu strateginya adalah memperbanyak agenda bursa kerja atau job fair dan memanfaatkan media sosial. Kedepan, Disnaker Lebak berkomitmen memperkuat validitas data penempatan kerja agar kebijakan yang diambil tepat sasaran. Selain itu, program pelatihan kerja juga bakal digenjot agar keahlian para pencari kerja lokal bisa klop dengan kebutuhan dunia industri saat ini. Dilansir dari rri.co.id, wacana pengembangan zona pertanian agrowisata Cikapek di Kecamatan Lewi Damar Kabupaten Lebak kini mendapat titik terang. Pemerintah Kabupaten Lebak menyambut positif rencana Ikatan Alumni Universitas Lampung atau IKAUNILA Banten yang ingin menanamkan investasi di kawasan tersebut. Dukungan itu disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah saat menerima kunjungan audiensi jajaran IKAUNILA Banten di kawasan agrowisata Cikapek Minggu 19 Juli 2026. Pertemuan ini menjadi langkah awal penjajakan kerjasama pengembangan kawasan wisata berbasis pertanian dan edukasi warga. Amir menilai masuknya investasi berbasis lingkungan akan memberi warna baru bagi pariwisata Lebak sekaligus mendongkrak ekonomi lokal. Ia menegaskan Pemkab Lebak siap mempermudah proses investasi selama dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat, terutama dalam pembukaan lapangan kerja baru. Sementara Ketua IKAUNILA Banten tak berani membeberkan konsep kawasan yang akan menggabungkan pertanian terpadu atau integrated farming dengan wisata modern. Menurutnya Cikapek punya modal bentang alam yang indah, udara sejuk, dan posisi strategis di jalur utama menuju kawasan adat Baduy. Tak berani menambahkan investasi ini tidak sekedar berburu untung. Pihaknya bertekad melibatkan warga setempat sebagai pelaku usaha dan mitra pengelola agar roda ekonomi desa ikut bergerak. Saat ini kedua belah pihak tengah menyiapkan langkah strategis mulai dari pemetaan lahan hingga penyusunan draft perjanjian kerjasama atau PKS antara Pemkab Lebak dan IKAUNILA Banten. Dilansir dari sindonews.com, Presiden Prabowo Subianto akan menggelar sidang kabinet paripurna atau SKP di Istana Negara Senin 20 Juli 2026. Informasi ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Prasetyo pun mengatakan bahwa seluruh menteri dan kepala lembaga akan mengikuti sidang kabinet paripurna. Sementara dari informasi yang beredar, sidang kabinet paripurna akan dilaksanakan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Prasetyo menjelaskan, dalam sidang kabinet paripurna nanti tidak ada pembahasan khusus. Dia menyebut pembahasan seperti layaknya rapat terbatas presiden dengan menteri. Menurutnya, terkadang perlu diadakan sidang kabinet paripurna untuk membahas secara keseluruhan semua bidang. Namun, Prasetyo mengungkapkan bahwa salah satu yang dibahas dalam sidang adalah percepatan pelaksanaan program pemerintah, khususnya percepatan pelaksanaan program. Selain itu, Prasetyo menegaskan evaluasi terhadap berbagai program selalu dilaksanakan dalam setiap rapat, bukan hanya dalam sidang kabinet paripurna.
2: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

penting untuk menganalisis ulang pekerjaan guna mengatasi burnout. Terkadang ketika pikiran sudah penuh, pekerjaan terlihat sangat banyak dan harus diselesaikan saat itu juga. Anda bisa menganalisis ulang pekerjaan, memprioritaskan pekerjaan mana yang perlu diselesaikan lebih dahulu, dan pekerjaan mana yang sekiranya butuh bantuan.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned.
1: All the hits.
2: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapelan terang. Gak sabar poesi iya teh hujan-hujan. Cai di magus hese no jubilah.
4: Ah, bagor ya, lain lalagaan.
5: Gisana lah, ngomong orang kawarung.
6: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
7: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
8: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
7: Buset.
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Kebanyakan orang tua sering menegur kita yang melamun. Tapi ternyata kegiatan melamun tak selalu berarti negatif. Menurut hasil riset terbaru, kegiatan ini rupanya dapat membantu otak menyelesaikan persoalan kompleks dalam hidup seseorang. Memperlihatkan bahwa otak akan bekerja aktif pada saat seseorang melamun, bahkan lebih aktif dibandingkan pada saat kita fokus mengerjakan pekerjaan rutin. Rupanya pada saat melamun, otak mengalami keadaan kognitif yang sangat penting, di mana pada saat itu pikiran akan beralih memikirkan dan berusaha memecah masalah penting dalam kehidupan.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital. Sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Antrian nomor 89, silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
4: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Sakit punggung bisa disebabkan banyak faktor seperti salah tidur, sering angkat beban berat, atau kelamaan duduk. Tapi untuk wanita, mungkin penyebabnya adalah bra. Pakar kesehatan mengatakan 70% wanita menggunakan bra dengan ukuran salah yang bisa memicu sakit punggung. Banyak wanita yang menyepelekan masalah bra dan tidak pernah menyesuaikan dengan ukuran payudara sebenarnya. Bra yang baik adalah bra yang bisa menahan payudara agar tidak turun dan terbuat dari bahan yang punya sirkulasi udara baik. Karena bra yang sehat akan mengurangi sakit punggung, melancarkan aliran pernafasan, mengurangi rasa lelah, dan meningkatkan kualitas hidup.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita Pesta Literasi Hari Anak berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
3: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
4: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
2: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
4: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
6: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
5: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
6: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
5: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
6: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
5: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: 89.3 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Mita Tuli, tiba saatnya kita berada di akhir acara. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk sahabat Mita Tuli semuanya yang sudah stay tune di 89. Semoga lagu-lagunya bisa menghibur sahabat Mita Tuli semuanya. Dan tentu saja informasi-informasinya juga bisa menambah wawasan Anda dan juga menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Terima kasih untuk sahabat Mita Tuli semuanya sekali lagi. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Lilo Royli, pamit undur suara dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya, bye-bye.
1: Radio Mita Tuli FM. Jagonya memainkan musik apa?

Piala Dunia 2026 hadir sebagai edisi terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, 48 negara akan bertarung memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Di tiga negara tuan rumah sekaligus Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, ada banyak fakta menarik yang mungkin belum Anda tahu. Apa saja? Total hadiah yang disiapkan untuk Piala Dunia mencapai 871 juta US dollar atau sekitar 15,7 triliun rupiah, menjadikannya Piala Dunia paling mahal sepanjang sejarah. Di bawah skema baru FIFA, setiap negara yang lolos ke Piala Dunia minimal langsung mendapatkan 12,5 juta US dollar atau sekitar 225 miliar rupiah. Dana itu terdiri dari uang persiapan sebesar 2,5 juta US dollar dan bonus kelolosan sebesar 10 juta US dollar. Jumlah tersebut meningkat dibanding Piala Dunia tahun 2022 di Qatar.

Ya, apa saja sih? Kenapa sampai ada yang belum bisa sesuai harapan? Berarti ada yang kurang dari apa yang sudah kita kerjakan. Oke, sahabat Montatoli, satu yang sudah mengawali jumpa kita malam hari ini ada akhir sebuah cerita. Dan lagu ini saya hanya tahu beberapa yang sudah coba menyanyikan lagu ini, diantaranya selain Gita KDI yang barusan kita simak. Dan lagu ini awal dipopulerkannya sama Evie Tamala dan Imron Sadewo. Namun lebih kenal ya, lebih dikenal tuh sama Mas Imron Sadewonya, salah satu musisi dangdut Surabaya dengan grupnya Moneta Group begitu ya. Dan Mbak Evie Tamala juga pernah nyanyi bareng gitu ya. Maksudnya juga pernah mentas bareng sama Moneta Group, karena saat itu di era tahun 2011-an ini Bang Imron Sadewo dengan Moneta Groupnya juga cukup luar biasa dikenal ya, dan juga mewarnai musik belantika musik dangdut, tidak hanya di panggung atau di lapangan off air sebutnya, tapi juga recordingnya gitu, secara live-nya juga seperti itu. Dan lagu ataupun lirik dari lagu akhir sebuah cerita ini mengandung makna bahwa begitu menyentuh hati ya, karena lagu ini juga mudah dihafalkan, kemudian tidak lekang oleh zaman. Pasalnya lagu ini masih relate dengan kisah percintaan di masa lalu. Oh, sini masa kini katanya. Iya, masa lalu dan masa kini gitu. Tapi kebanyakan sih lebih mengingat kepada masa lalu gitu, karena memiliki cerita tersendiri. Untuk diketahui bahwa lagu dari akhir sebuah cerita ini lagu yang dirilis di tahun 2011 dan dinyanyikan oleh Evie Tamala ya. Dan tidak ada salah juga untuk memahami lirik dan makna lagu ini untuk menyalurkan perasaan gitu ya. Dan ini sih lebih kepada bahwa lagu ini tuh menceritakan tentang kepedihan seseorang yang terpaksa mengakhiri sebuah hubungannya karena sudah tidak mampu menahan rasa sakit akibat pengkhianatan cinta. Kalau Bang Riko bilang mah ini Bang Adit jero katanya gitu, kayak sumur gitu. Sumur masih bisa ditimba Bang Riko, tapi kalau lautan mesti diselamin gitu. Meskipun masih memiliki rasa sayang, perpisahan dianggap sebagai jalan terbaik untuk merelakan dan menyembuhkan luka, kesimpulan dari lagu akhir sebuah cerita.

0: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
1: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
0: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
1: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
0: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
1: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
0: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid test untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa

Ya, 89.3 FM. Ada Buta Karena Cinta versi dari Sri Depi. Ini salah satu kontestan ya. Kalau gak salah ini kontestan dangdut KDI ya, Sri Depi ini. Ini namanya aja udah kayak apa namanya, artis dari negeri apa, negeri India ya namanya. Terus dia juga sepertinya sangat piawai dengan lagu-lagu India ini, apa namanya, Sri Depi ini. Dan untuk malam hari ini coba bawain Buta Karena Cinta yang pernah dipopulerin sama Bang Haji Mansur S. Dan tentu saja lagu ini kayak seolah mewakili orang yang pernah merasakan seperti di dalam lagu ini, sehingga lagu ini tuh begitu mudah dicerna, dikenal, kemudian juga apa, dihafalin, terus dinyanyiin kayak gitu. Dan lagu ini pastinya sih nyeritain tentang seseorang yang sepertinya ditinggalkan oleh kekasihnya tanpa penjelasan gitu. Kemudian dari ditinggalkan tanpa penjelasan ini berujung pada rasa kehilangan yang sangat mendalam, penantian yang tak berujung, ujung-ujungnya tuh pengorbanan besar dalam sebuah hubungan tersebut gitu. Sehingga apa, Buta Karena Cinta ini tuh hampir umum gitu ya mengenal lagu ini gitu. Dan ujung-ujungnya tuh tentang bagaimana seseorang tuh ditinggalkan sama seseorangnya. Ternyata ditinggalkan sama seseorangnya tanpa ada penjelasan, kabur gitu aja bagai ditelan alam gitu kan. Yang kemudian karena tidak ada kabar berita kehilangannya nih, sehingga begitu menusuk sampai mendalam, kemudian merasakan penantian tak berujung, yang ujung-ujungnya kayak model nggak ada kepastian kayak gitu ya. Dan apa namanya, ini juga lagu yang ketika itu saya sampai nyari apa kasetnya loh ya, sampai nyari kasetnya, kemudian coba di ketika ketemu kasetnya di record ya, dimasukin ke komputer. Kemudian ketika ada acara lagu live request gitu ya, telepon, kemudian kita cobain satu telepon satu lagu, kita sudah siapin tuh lagunya. Ketika ada lagu, ada minta lagu Buta Karena Cinta, kita langsung ketik, kita langsung pencet tuh, turun keluar kayak gitu. Itu di eranya ya, bagaimana kemudahan dan juga kecanggihan sebuah komputer gitu dalam memutar sebuah lagu tanpa harus kita muter-muter kaset dulu gitu kan. Karena bagi kami sebagai penyiar tuh ketika di era tahun 90-an tuh, karena belum lagu-lagu itu belum masuk ke komputer, itu masih kita puterin tuh lewat TIF gitu ya, dan masih berbentuk kaset. Sehingga ketika ada yang request lagu yang lagunya berada di side A, kemudian lagunya ada di lagu yang ketiga, mau gak mau kita mesti muterin ya, ngerewin, nge-forward gitu kan, sampai pas di lagunya baru kita bisa nyari itu lagu. Oke. Di acara ini juga kita tentu tidak akan pernah lupa untuk mengajak Anda untuk bergabung di layanan WhatsApp-nya Multatuli di 0811-806-8900 gitu ya. Dan dengan lagu yang tadi sudah hadir, Buta Karena Cinta ini, jadi saya ingat sama teman saya yang mungkin malam ini tengah kumpul di kos-kosannya ya. Dimana di sana ada Abah Yana ya, terus ada Wakatok, terus juga ada Pak RT ya, Pak RT Agus yang ada di kawasan Kongsen bareng si bundanya ya. Semoga sudah bisa dicas tuh radionya, sehingga apa namanya, kenapa sekarang tuh jarang juga orang denger radio gitu kan, memang radionya udah nggak bisa ditemuin gitu. Sekalipun ada di handphone, itu jarang orang mau dengerin radio di handphone. Padahal ada aplikasi radio FM-nya gitu di handphone, cuman jarang. Karena radio itu kan harus menggunakan headset. Tapi berbeda ketika radionya memang sudah khusus radio gitu ya. Nah, ini tinggal dipencet on-nya udah pasti nyala kan kayak gitu. Tapi ketika radionya berada di handphone, ini akan berbenturan dengan kepentingan gitu, karena mesti buka Facebook, mesti buka WA, mesti buka YouTube gitu kan, sehingga
si fasilitas radionya ini jarang digunakan kayak gitu.

0: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
4: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
3: Serius? Caranya gimana?
4: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
3: Wah, cepet juga ya.
4: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
1: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
2: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
1: Buset.
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Ya, masih dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung 89.1 FM, cerdas, informatif dan solutif. Sudah 54 menit baru dari pukul 21. Apa kabar Anda yang baru saja bergabung? Pastinya kita berharap bawa kabar yang terbaik ya. Satu yang sudah sama-sama kita simak dari miliknya Eri Susan dengan Tak Bisa Melupakanmu. Iya. Kalau dalam judulnya aja dah tak bisa melupakanmu, mungkin yang ada dalam apa otak dan pikiran kita udah pasti ini seseorang yang pernah dekat yang kemudian susah banget dilupain kayak gitu ya. Meski sudah apa namanya sudah tidak ada hubungan, akan tetapi ada begitu banyak momen yang sehingga tidak bisa dilupakan begitu mudah kayak gitu. Dan ini juga menceritakan tentang perjuangan seseorang yang sangat sulit melupakan kekasihnya, tuh kan? Dan tentu saja lagu ini mewakili atau menggambarkan perasaan cinta yang mendalam di mana ia terus mengenang sang bango, ya kalau Bang Niko bilang tuh sang mantan tuh sang bango kayak gitu kan, dan mempertanyakan bagaimana bisa hidup tanpanya kayak gitu, dan berharap bahwa kenangan tersebut akan selalu abadi di hatinya. Dah. Iya sih, kalau begitu banyak apa namanya momen kenangan yang begitu mendalam, begitu di apalagi dijalaninya cukup lama kayak gitu, pastinya agak sulit juga buat melupakan seseorangnya kayak gitu ya. Dan biasanya kisah ini tuh sangat lekat dengan rasa rindu, terus juga kepenyesalan atau kenyataan pahit bahwa asrama tidak bisa dipaksakan untuk bersatu. Asmara maksudnya. Ini kebiasaan kemarin sama Bang Niko tuh ya. Dan juga ada beberapa lagu populer dengan judul ini tuh yang paling ikonis dibawakan tuh oleh kayak dari grup Pen Raja dan juga penyanyi dangdut Eri Susan yang dengan lagunya Tak Bisa Melupakanmu ya. Oke, untuk Anda yang mau ikut gabung di Facebook lagi di WhatsAppnya Multatuli, terus kita nantikan kebersamaannya sambil kita juga memonitor sejauh mana jangkauan siar kami ya. Multatuli 89 FM di 0811 806 8900 ya. Dan saya juga ingin menemui rekan saya Kang Reja. Ini pernah sama-sama jadi ya kayak begini gitu guysnya penyiar kayak gitu kan di salah satu radio yang pernah membesarkan kami gitu di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4. Namun namanya hilang kayak gitu kan ketika 2010 itu sudah berganti namanya. Hanya menjadi sebuah kenang-kenangan buat kami ya. Kang Reja, Reko Kalisto, Bang Ali gitu ya. Cuman Ali Barca gitu. Dio Pajero, Aditya kayak gitu kan. Karena pernah membesarkan dari tahun 2000 sampai 2010 yang kemudian setelah 2010 itu menghilang kayak gitu. Karena harus bergabung dan namanya itu meskipun ada tetap apa namanya enggak bisa disatuin gitu karena orang tahunya itu nama radionya itu kayak gitu. Sehingga kenang-kenangan itu terus membekas di kami, di mana masa di mana kami merintis, kemudian membesarkan namanya, namun kandas di tengah jalan kayak gitu.

0: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
2: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
1: Kabar apa tuh?
2: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
1: Alhamdulillah, benar nih.
3: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
4: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
0: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak, berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Iya, masih dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung, dari miliknya Lesti dengan Angin. Iya. Kalau angin ini kan apa ya? Dia bisa kemana? Bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke timur, ke barat, ke selatan, kayak gitu kan? Dan angin ini identik seringkali menjadi apa ya, bahasa atau perwakilan, metaforanya untuk perasaan rindu, kemudian kaitan dengan cinta yang tak sampai, atau harapan untuk menyampaikan kepesan, ya, menyampaikan pesan kepada seseorang yang jauh. Ada yang jauh jaraknya, ada yang dekat tapi pasti, tapi jauh gitu. Ya, karena memang gak ada komunikasi kayak gitu. Mengingat ada beberapa lagu populer juga dengan judul lagu ini, ya. Dan apa namanya, maknanya tuh lebih kepada perasaan rindu yang sangat

bisa apa namanya menciptakan lagu ini ya gitu, yang sepertinya mewakili perasaan orang-orang di luar sana. Dan semoga saja koleksi yang sudah kita simak tadi ini mewakili perasaan Anda juga yang tengah mengalami rasa rindu terhadap seseorang ya, terhadap apa yang pernah dialami kayak gitu ya. Oke, terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung di 0811-806-8900. Dawe malam multatuli. Assalamualaikum Kang Adit. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kang Hadir, Nurul Fatimah dan Kang Jainul di Kado Agung? Lagunya Kang dari Pak Haji Roma Irama, Gibah. Oh iya, lagu ini kita dikirim salam buat semuanya yang lagi pada dengerin Radio Multatuli. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga lagu-lagu yang dikemas di Radio Multatuli FM bisa menemani suasana istirahat Anda, kemudian juga menyemangati aktivitas yang tengah Anda lakukan, dan juga menemani Anda yang tengah dalam perjalanan ya. Buat Kang Adit, selamat malam, telah bertugas sampai dengan tuntas. Hatur nuhun Kang Adit. Wassalamualaikum, Pramios. Makasih banyak untuk Nurul Fatimah dan Kang Jainul di kawasan Kado Agung ya. Kemudian juga ada siapa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Adit dari lingkungan Pecek nih. Lingkungan Pecek, Desa Gedong. Desa Gedong Dalem, Kecamatan Jombang, Cilegon. Multatuli 89 FM. Oke. Lagi panteng lagunya Kertas dan Api, Mansur S. Kirim salam buat semuanya Bang Adit yang lagi panteng juga. Buat Kang Janul sekeluarga, mat malam, mat istirahat, mat dengerin Multatuli. Buat Bang Aditnya mat tugas sampai dengan Pragat, ente acarane. Iya, iyalah kalau udah sampai Pragat pasti ente acarane. Gitu sampai jam 12.00. Terima kasih banyak Nurul Fatimah bareng Kang Janul di Kado Agung. Kemudian juga Pamar Salim yang ada di lingkungan Pecek Cilegon, Desa Gedong Dalem, Kecamatan Jombang, Cilegon, yang sudah bergabung di 0811 806 8900.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mendingan pulang terang. Gak sabar apa sih itu hujan-hujan? Cai di mages hese nauju gila.
6: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Gisana lah, gimana orang kawarung.
7: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
9: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
10: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Aduh.
1: Mana sih nih?
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
3: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
6: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
7: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
6: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
3: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
6: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
3: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
8: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

Ya, masih dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung. Ada Pildan dan Lesti, Lebih Dari Selamanya. Ya. Ternyata lagu Lebih Dari Selamanya ini seperti pernah dijadikan sebuah film atau sinetron barangkali, yang mengisahkan tentang seorang ayah tunggal yang telah lama menyendiri, ya, belasan tahun, yang akibat meninggalnya sang istri, ya. Dan ternyata saat putrinya menikah, ia harus menghadapi kesepian. Jadi seorang ayah ketika membesarkan putrinya, kemudian ketika putrinya dewasa nih harus menikah. Dan ketika menikah kan ikut dengan pihak suami, akhirnya merasakan menghadapi kesepian, ya. Dan tentu ternyata dalam kisah film tersebut juga Salim yang merasa ditinggalkan sama anaknya yang sudah menikah, bertemu dengan Mila yang ternyata Mila ini seorang wanita yang sikapnya mengingatnya pada mendiang istrinya, kayak gitu. Ini kayaknya seru banget loh, ya. Lebih Dari Selamanya gitu, ya. Mellow banget, kemudian juga mengisahkan tentang bagaimana seorang ayah ditinggalkan anaknya yang harus menikah, kemudian merasakan kesendirian ketika ditinggal gitu kan. Namun dalam perjalanannya bertemu dengan seorang wanita yang ternyata mirip gitu seperti orang yang pernah dikenalnya dulu, kayak gitu. Nah, ini yang akhirnya menjadikan Lebih Dari Selamanya. Oke. Selamat malam untuk yang baru saja bergabung bersama kami di gelaran Dawai Malam Laboratorium Barang Aditya. Saya juga ingin menjumpai Warurus yang ada di kawasan Cibuah, yang barangkali tengah ngoprek, barangkali di rumahnya. Dan salah satu teman ngopreknya ya radio gitu, ya. Kalaupun suara radionya agak kurang gede, gedein aja dikit gitu, gak apa-apa. Lagian juga pilihan lagu-lagu yang Aditya kemas juga mudah-mudahan bisa menemani Anda yang malam hari ini kebetulan merasakan kesepian, kemudian juga merasakan ada sesuatu yang ingin ditemani gitu. Meskipun kopi sudah dibikin dengan penganannya gitu, tapi ada yang kurang. Nah, ketika lagi ngopi kemudian sepertinya ada yang kurang, nggak ada salahnya dengerin Radio Multatul 89 FM. Kemudian Radio Multatul FM juga tidak hanya bisa disimak melalui frekuensi, tapi juga bisa di streamingnya, ya, di LPPL Radio Multatul FM. Sehingga ketika Anda bergabung melalui streamingnya ini, Anda yang berada di manapun bisa menjangkau siaran kami, ya. Dan untuk yang mau bergabung juga, kita terus membuka kebersamaannya di 0811 806 8900, ya.

0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
3: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
4: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
5: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
7: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi gak enak. Belajar pun jadi susah.
8: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
6: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
8: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
6: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui darah hubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Ya, tak terasa waktu di studio kami sudah pukul 23 lebih 23 menit. Banyak koleksi yang sudah hadir di malam hari ini. Di antaranya tadi ada Epi Masamba di depan ya, dengan Aku Rindu. Kemudian ada Mansur S dengan Rani, Meli Lida dengan Terlalu Mencintaimu. Kemudian juga ada Mirnawati dengan Nikah di Bawah Tangan, Negi Jakaria Rindu Bayangan, dan yang barusan kita simak tuh ada Mimpi dari miliknya Erik Susan. Kadang nih lagu yang mungkin kategorinya lagu yang populernya di tahun berapa ya, 90-an gitu ya. Lagu yang apa namanya, kan kalau orang dulu itu kalau mimpi gitu suka diartiin apa gitu, dan mimpi itu kan seperti apa ya, seperti bunga mimpi, ada juga yang diartikan sebagai alamat ya, yang bercerita gitu. Kalau misalkan mimpi baju kesayangannya diambil orang, ini berkaitan dengan orang yang paling kita sayang tuh diambil orang kayak gitu. Terus kalau misalkan mimpinya apa namanya, megang duit, ada yang bilang katanya kalau mimpinya megang duit ternyata bakal kehilangan duit kayak gitu. Ya banyak ini sih ya, banyak yang mengartikan berbeda begitu ya. Tapi pastinya mimpi itu kan hanya sebuah bunga mimpi yang dialami oleh masing-masing apa namanya orang ketika tidur kemudian beristirahat gitu. Ada juga mengatakan mimpi itu muncul karena apa namanya keletihan kemudian juga kegundahan seperti itu ya. Tetapi kalau yang misalkan tidurnya tidak tidak membawa sekelumit masalah atau apa, nggak pernah tuh mimpi apa-apa kayak gitu ya. Dan itu pun juga tergantung terhadap kepada orangnya gitu ya. Beda lagi dengan teman saya kalau mimpinya itu pingin apa ya namanya yang berkaitan dengan petualangan kayak gitu. Oke, sahabat Mutatul, terima kasih banyak Anda yang sampai dengan saat ini masih tetap setia, tetap bergabung bareng 89 Mutatul FM yang kami siarkan di Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung. Kadang ada yang bertanya, Bang Adit, Jalan Abdi Negara itu di mana sih? Jadi Jalan Abdi Negara ini lebih tepatnya tuh terhitung dari apa namanya pertigaan Jalan Raden Hadewinangun atau Jalan Pahlawan dulu dikenalnya gitu ya. Di tepatnya tuh apa namanya pertigaan kantor Dinas Koperasi UMKM ya, sampai dengan ujungnya di apa depan kantor Satpol PP atau kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Dan kami radio itu berada di samping kantor dewan, berada di samping kantor Satpol PP gitu ya. Sehingga apa namanya banyak yang belum mengetahui Radio Multatul itu sebetulnya berada di mana. Kalaupun yang ada di apa yang dikenal itu kan radio yang ada di sana tuh radio RDKL atau radio RSPD gitu. Nah, selama itu benar gitu ya, bahwa radio RDKL kemudian berganti menjadi RSPD yang sekarang menjadi radio Multatuli FM masih di alamat yang sama gitu. Jalan Abdi Negara Mas 1 Rangkas Bitung. Dan PU kami ini, Radio Multatuli ini bisa melihat langsung gitu ya, kawasan alun-alun kota Rangkas Bitung yang sudah mengalami perubahan yang cukup luar biasa ya, di mana perubahannya ini bisa dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat ya, yang tiap malamnya rame ya, tiap malamnya banyak dikunjungi keluarga-keluarga yang ada di Rangkas Bitung dan mungkin juga dari luar Rangkas Bitung yang ingin menikmati suasana malam kawasan alun-alun Rangkas Bitung. Dan kita juga berdoa agar pemerintah Kabupaten Lebak melalui DPUPR Kabupaten Lebak itu tengah membangun fasilitas umum toilet WC ya, yang ini tengah dalam proses progres pembangunannya, yang berharap bahwa banyak begitu masukan dari para pengunjung yang ada di alun-alun ingin adanya fasilitas umum toilet, agar para pengunjung yang ada di sana tidak kebingungan harus kemana ketika ingin mencari fasilitas umum yang berkaitan dengan toilet atau WC gitu ya. Dan mudah-mudahan sih secepat mungkin ya, 90 hari barangkali target pemerintah Kota Lebak melalui DPUPR ya, pengerjaan toilet tersebut terhitung misalkan sejak bulan kemarin, Juni misalkan atau Juli. Kalau misalkan terhitung 90 hari kalender berarti kan 3 bulan ya. Sekarang Juli, Agustus, September. Ya mudah-mudahan di Agustus sudah bisa rampung gitu ya pengerjaannya, sehingga fasilitas umum tersebut bisa dinikmati oleh seluruh pengunjung alun-alun Kota Rangkas Bitung ya. Karena banyak fasilitas-fasilitas yang ada di alun-alun itu yang bisa mengumpulkan masyarakat ya, keluarga, di antaranya seperti lapangan voli, lapangan basketball, lapangan bermain anak-anak, kemudian ada tamannya juga, kemudian juga ada tempat di mana masyarakat juga bisa sambil menikmati suasana malam, kulineran seperti itu ya. Oke, barangkali itu sedikit informasi terkait spot yang ada di depan Radio Multatuli FM, yaitu alun-alun Kota Rangkas Bitung yang saat ini sudah terlihat geliatnya, terlihat begitu banyak para pengunjungnya, dan juga dengan begitu banyaknya pengunjung yang menikmati rekreasi keluarga di alun-alun Kota Rangkas Bitung, pemerintah daerah melalui DPUPR ini tengah membangun fasilitas umum toilet. Kita doakan semoga lekas cepat bisa digunakan ya, untuk kepentingan masyarakat pastinya.

Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: sahabat Mata Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Ya, 89 Multa Tuli FM akhirnya tuntas juga kebersamaan saya di Tia Frast ya, menemani Anda di gelaran Dawai Malam Multa Tuli untuk kesempatan malam hari ini di hari Senin di tanggal 20 Juli 2026. Terima kasih banyak untuk semua kebersamaan yang sudah Anda gabungkan. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Saya bertugas Aditya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.

0: tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

0: Saatnya memulai hari dengan energi positif bersama Multatuli Pagi. Multatuli Pagi hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 6 pagi sampai 12 siang. Menyajikan variety show penuh inspirasi mulai dari tips pola hidup sehat, ragam fakta menarik hingga informasi terkini yang siap menemani aktivitas pagi kamu. 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.

warna baru. Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.